0: masih gerimis tipis-tipis di Simpang 3 Cibarang, dan untuk kondisi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini kami pantau sudah cukup ramai ya di tiga kaki simpangnya. Meskipun begitu, untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini, meskipun kendaraannya cukup ramai, kami pantau untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Hanya mungkin untuk pengendara sepeda motor ya, nanti mungkin teman-teman ada yang menuju ke Aji Barang yang mempersiapkan untuk jas hujannya, antisipasi barangkali masih hujan ya nanti di 1 jam atau 2 jam ke depan. Kemudian kami laporkan untuk di perkotaan Purwokerto. Yang pertama di Simpang Gor Satria ini sudah tidak turun hujan. Kemudian untuk kendaraan pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria masih cukup sepi. Untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar ya, karena tidak terlalu ramai untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 Gor Satria. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem, kami pantau kondisi arus lalu lintasnya sangat lancar karena kendaraan tidak terlalu banyak yang ada di Simpang 4 Kebon Dalem, dan juga ditambah lagi adanya pengaturan sistem satu arah yang membuat Simpang Kebon Dalem ini sangat lancar pada pagi hari ini. Kemudian di Simpang Sutosuman juga hampir sama ya dengan Simpang Kebon Dalem, ada sistem satu arah khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman, sehingga membuat untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup sepi di Simpang Sutosuman, dan juga kendaraan yang melintas ini masih belum terlalu ramai, belum seramai pagi-pagi hari di weekdays ya. Di weekend ini cukup lengang untuk arus lalu lintasnya, kondisinya kendaraan di Simpang Sutosuman juga cukup sepi ya untuk pagi hari ini. Kemudian kami pantau di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini kami pantau masih cukup lengang untuk kendaraan yang melintas di Simpang Alun-Alun. Kemudian arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Kami pantau pada pagi hari ini masih belum banyak hambatan-hambatan samping juga ya yang ada di Simpang Alun-Alun, sehingga membuat arus lalu lintas semakin lancar. Kemudian seperti biasa, kalau di Simpang Alun-Alun ini kondisi arus lalu lintasnya lancar, di Simpang Sawangan juga terkena imbasnya ya, ikut lancar karena kendaraan dari arah timur atau dari arah Alun-Alun menuju ke Simpang Sawangan tidak terlalu banyak, panjang antreannya juga tidak terlalu panjang, sehingga Simpang Sawangan pada pagi hari ini kami pantau juga arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian di Simpang Museum BRI, kalau pagi-pagi hari di weekdays biasanya sangat ramai, khususnya dari arah barat atau dari arah underpass, namun pada pagi hari ini di Simpang Museum BRI kondisi arus lalu lintasnya cukup lancar, kendaraannya masih belum terlalu banyak, dan cuaca ini di Simpang Museum BRI kami pantau sudah ada bayangan-bayangan di jalan untuk kendaraan, itu artinya cuacanya sudah cukup cerah di Simpang Museum BRI. Dan kami kembali menghimbau, mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan arus lalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan kami juga ingin menginfokan bahwa besok pagi tanggal 17 Mei, Car Free Day di Alun-Alun itu ditiadakan sehubungan dengan adanya acara Purwokerto Half Marathon 2026. Sekali lagi, besok tanggal 17 Mei Car Free Day di Alun-Alun Purwokerto itu ditiadakan sehubungan dengan adanya acara Purwokerto Half Marathon 2026. Christian, Mas Aris.
1: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Siap, terima kasih Mas, sama-sama.
1: Oke, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: PMK Banyumas yang lagi kerja pasang badan biar nggak ada guru honorer yang kena PHK gara-gara surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dan aturan itu emang bikin geger karena status honorer bakal dihapus total mulai 2027. Solusinya, para guru yang udah kecatat di Dapodik per 2024 bakal diarahkan buat diangkat jadi P3K par waktu, teman bro 2. Buat yang belum masuk Dapodik atau nggak memenuhi syarat, PMK tetap janji bakal cari celah anggaran lain, kayak pakai dana BOS atau pos budget daerah ya, biar mereka tetap bisa ngajar. Dan fokus utamanya adalah transisi yang mulus tanpa adanya kehilangan kerjaan ya. Dan kebijakan ini diambil buat ngeredam keresahan para guru honorer di Banyumas yang sempat khawatir sama masa depannya ya. Semuanya diupayakan masuk skema akomodasi biar roda pendidikan di Banyumas juga tetap bisa jalan stabil, teman berdua ya. Karena ini memang menjadi salah satu polemik juga, teman berdua, di mana ada sekitar, aku lupa datanya ya, kemarin tuh ada sekitar 400-an gitu lah, sama antara guru SD sama SMP kalau gak salah ya. Dan itu memang menjadi keresahan juga buat teman-teman yang masih honorer ya, teman berdua. Ya mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan kesempatan ya, teman berdua, dan masih tetap bisa mengajar. Kemudian nanti kalau misalkan jadi paruh waktu ya, secara salary mudah-mudahan ada peningkatan juga.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Kalau hari ini ada diskonan gede, teman Pro 2, kamu mau beli baju apa? Mau belanja apa gitu ya? Oke, coba kita baca-baca dulu teman Pro 2 yang udah ikutan join. Ya ini di WhatsApp-nya Pro 2 ada Anissa di Purbalingga, katanya kalau ada diskonan gede mau beli baju dan tas kak. Oh, mudah-mudahan ya ada diskonan gede. Oke, di belakangnya lagi ada siapa sekarang? Ada Kevin, gak pakai mikir, aku langsung beli headset gaming yang noise cancelling ya, biar fokus push rank. Sedep banget pasti. Boleh ya. Di belakangnya ada Rizka, asli mau beli tas lempang yang lagi viral itu loh. Mumpung murah langsung check out tanpa tapi gitu. Gak ada tapi-tapian langsung check out itu. Kalau misalkan ada diskonan gede ya. Thank you ya. Mudah-mudahan bisa kebeli deh ya. Ada Feral, kalau Feral katanya kalau aku mau, kalau aku mah butuh banget jaket hoodie yang bahannya tebal tapi tetap adem. Ini kalau misalkan ada gokil sih diskonannya. Wih ya, kalau memang ada ya. Tapi mungkin nanti di tanggal-tanggal cantik ya teman Pro 2 ada tuh yang namanya diskonan-diskonan gede ya. Ditunggu aja. Iya Feral ya. Ini emang lagi butuh jaket hoodie ya buat ya mungkin aktivitas di luar dan lain sebagainya, karena akhir-akhir ini juga cukup panas ya teman Pro 2 di luar sana. Walaupun tadi malam itu sempat hujan teman Pro 2 dan sekarang masih mendung. Tadi kalau menurut pantauan dari Dinas Perhubungan, ya di sebagian tempat itu masih ada gerimis-gerimisnya gitu ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu. Nanti sampai kelar jam 9 aku temenin kamu ya. Tentunya masih di sini di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Wakam.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Selamat pagi teman Radio Weekend.
2: Ya, teman Pro 2, kali ini ada informasi yang menarik banget ini ya. Jadi terkait dengan lalu lintas dan kali ini ada penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di Banyumas ini makin gahar buat nertipin jalanan. Jadi Polresta Banyumas nurunin 3 jenis sistem sekaligus, ada ETLE statis, ada mobile, sama yang handheld ya yang dibawa petugas di lapangan. Dan kamera-kamera ini udah standby di hampir semua persimpangan strategis buat nyeduk para pelanggar ya. Kayak yang gak pakai helm, ngelawan arus, atau nekat nerobos lampu merah. Dan sistemnya gak main-main, data plat kendaraan dicek, terus surat konfirmasi dikirim ke alamat pemilik ya. Kalau misalkan dicuekin selama 2 minggu, STNK otomatis kena blokir dan bakal ribet pas mau bayar pajak atau perpanjangan. Hasilnya, ya, angka kecelakaan di Banyumas turun drastis ya, dari 1.841 kasus di tahun 2024 jadi 1.592 di tahun 2026. Dan langkah ini murni buat ningkatin keselamatan pengguna jalan, bukan sekedar nyari-nyari kesalahan pengendara gitu, teman Brodua. Ya, mudah-mudahan kita sebagai masyarakat pun bisa selalu tertib lalu lintas ya, teman Brodua. Ini juga untuk keselamatan kita bersama.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan. Radio

Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan bahasan kita di pagi hari ini. Kalau pagi ini misalkan ada diskon gede, kamu mau beli apa teman Pradua? Ada Zara katanya beli kopi literan aja deh buat stok seminggu biar kerjaan lancar jaya. Parah banget emang kalau lihat diskon pagi-pagi. Aduh, pagi-pagi udah mau ngopi aja ya. Ini 1 liter lagi. Oke, ada siapa lagi? Ada Dika ya. Jujur pengen beli kacamata hitam yang estetik buat persiapan liburan ya. Pokoknya ngeri banget gaya gue nanti. Siap ya. Oke, thank you buat Dika ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join ya, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 9. Dan aku juga nanti bakal live ya di TikToknya Pro 2.

0: 312222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ya teman Produa, kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi buat teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Produa. Ada siapa aja? Ada banyak nih yang udah ikutan join. Ada Sagitarius, Agus Setio, Awal Budi, Estebu Purwokerto, Kebon Kuning Farm, Hilda Atika, ya. Terima kasih semuanya. Yang mau komen-komen juga boleh banget ya. Nah, jadi aku bacain dulu nih komentar yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro2 ya. Jadi kita pagi ini lagi ngebahas soal kalau misalkan ada diskon gede nih, kamu mau beli apa teman Pro2? Aku baca sekarang ada Lala katanya mau beli diffuser biar kamar makin wangi dan relax ya, mumpung harganya miring banget. Boleh ya. Ada Raka katanya fix banget beli jam tangan yang waterproof ya, biar kalau kehujanan tetap aman. Gokil kan ide gue? Iya gokil, boleh ya. Ada Vania, aku sih mau borong buku-buku self-improvement biar makin pinter mumpung promo gila-gilaan. Iya boleh, biar makin cerdas ya. Ya sekarang coba aku baca yang udah ikutan join tadi, ada Hilda Atika juga ya. Hilda Atika itu katanya kalau Hilda itu pingin beli tas dan juga sepatu. Ya, mudah-mudahan bisa kebeli ya. Oke, thank you. Oh, ada Alvino juga yang udah ikutan join nih di live TikToknya Pro2. Terima kasih banget ya. Kita lanjut dulu dengerin lagu teman Pro2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 ya, ini mengingat long weekend, volume penumpang di wilayah KAI Daup 5 Purwokerto lagi gaspol banget ya. Libur panjang akhir pekan ini tercatat ada 59.181 pelanggan yang berangkat ataupun datang di stasiun-stasiun wilayah di Daup 5 Purwokerto ya. Angka ini nunjukin kenaikan drastis sekitar 57% dibandingin minggu sebelumnya yang cuma mentok di 37.806 orang. Dan tren lonjakan ini diprediksi bakal terus berlanjut ya teman berdua, soalnya data tiket buat hari Jumat sampai Minggu itu udah tembus 50.050 pelanggan dan masih bisa nambah lagi seiring penjualan yang terus berjalan gitu. Dan kalau kita lihat dari pihak KAI Daup 5 Purwokerto, ini ngingetin para penumpang buat standby lebih awal di stasiun biar nggak ketinggalan kereta gitu kan. Dan fokus utama saat ini ada di kesiapan operasional dan pengecekan jalur secara rutin biar perjalanan tetap aman, nyaman, dan pastinya on time buat nemenin masa liburan masyarakat ya. Sekarang tuh banyak banget loh orang-orang yang memang, aku ngelihat gitu ya teman Pro 2 di kan kadang-kadang pulang lewat depan hotel tuh ya kan, di area kota, ternyata pendatang tuh banyak banget gitu. Terus mobil-mobil dari plat luar Purwokerto juga banyak banget sekarang gitu kan. Dan ini memang mungkin bisa dibilang Banyumas atau Purwokerto itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata ya, setelah Jogja gitu teman Pro 2, Jogja atau mungkin Solo gitu ya. Ya mudah-mudahan liburannya bisa menyenangkan teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang pengen ikutan komen-komen ya, kalau misalkan mau join di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget.

Oke, teman Pro2, coba aku baca dulu yang udah ikutan join komentar ya di live TikToknya Pro2. Kita lagi ngebahas tentang kalau misalkan nih ya tiba-tiba pagi ini ada diskon gede, kira-kira kamu mau beli apa, teman Pro2? Coba aku baca dulu nih, ada siapa? Ada Mas Agus ya, katanya kalau ada diskon gede pengen beli sepatu baru yang cocok buat bepergian dan olahraga. Boleh, boleh ya. Mudah-mudahan dapet tuh diskonannya. Terus ini ada Awal Budi katanya, kalau pagi ada diskon aku mau beli TV yang gede 70 inci. 70 inci itu buat nobar ya teman Pro2 ya, nanti ditaruh di pos ronda gitu kan. Besok paginya udah gak ada. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Ada Nandita. Kalau ada diskon gede, beli perangkat buah-buahan semua dibeli yang terbaru, mentok kanan. Ini investasinya gede banget sih kalau brand buah-buahan ya teman Pro2 ya. Ada siapa lagi ya? Coba aku. Oh, ada Leon katanya. Kalau ada diskon mau beli daleman. Dalemannya ini kaos dalam katanya. Ya, thank you ya buat teman-teman yang udah ikutan join. Ini ada siapa lagi nih yang udah ikutan join? Coba aku sapa lagi teman-teman ya. Coba nih, ada Fatur Rahman, Alvino, Lebah Ganteng, Awal Budi, ada Punix Blaze, ada Kang Rohiman, ada Super, ada Retno Indaryani, dan juga ada Caca ya. Thank you semuanya ya. Yang mau ikutan komen-komen masih ada waktu sampai nanti jam 9.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Radio FM Purwakarta.

Well, teman Pro 2, sambil kita menikmati lagu-lagu di pagi hari ini ya, sebenarnya aku juga pengen baca nih komentar-komentar yang ada di WhatsAppnya Pro 2. Nanti kalau nggak dibaca-baca, waduh, aku bisa diprotes ya teman Pro 2. Coba kita baca dulu siapa ini yang udah ikutan join ya. Ada Fajar. Aku pengen banget borong sepatu lari baru yang soalnya itu empuk banget biar makin rajin kardio kak gitu. Ini kalau ada diskon gedean ya. Oke, di belakangnya ini ada Kevin. Kalau aku sih mau upgrade jeroan komputer biar makin gokil pas main game berat. Ngeri banget spek yang sekarang udah mulai lemot. Oh gitu ya, boleh ya. Tapi sekarang kan kayaknya perangkat komputer lagi mahal-mahal ya teman berdua ya. Oke, di belakangnya ada Nabila. Tiket pesawat keluar kota buat liburan dong. Udah butuh healing banget aku tuh. Mumpung harganya lagi sedep di kantong ya. Kalau misalkan ada diskonan ya. Tapi kalau misalkan dari Purwokerto mau naik pesawat kan kita harus ke Jogja dulu ya teman bro dua ya. Ke Jogja terus habis itu terbang tuh. Entah kemana terbangnya ya kan. Ada Raka. Kalau Raka mau beli jam tangan yang simple tapi kelihatan mewah ya. Buat dipakai kerja biar makin pede aja sih kalau misalkan lagi ketemu orang-orang penting. Oke, bisa-bisa ya. Mudah-mudahan ada diskonan ya teman Pro 2 ya. Buat yang gak ada diskonan ya udahlah, ditunggu aja tanggal cantiknya. Oke, ya bang, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join masih aku tunggu, masih ada waktu beberapa menit kemudian, beberapa menit ke depan ya. Yang mau di live TikToknya juga boleh banget ya. Aku masih stay juga di sana teman Pro 2.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman berdua menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman berdua, harus usai. Thank you buat kamu yang udah join, udah mau cerita, udah mau ngobrol di sini ya. Makasih banget teman berdua. Setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat ngikutin Music Brainer ya. Nanti ada gestarnya namanya Inggit Ambarwulan ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana. Yang bakal dipandu, biasanya yang mandu itu kalau bukan Elan ya mungkin nanti ada teman-teman penyiar dari Pro 2 Jakarta juga yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya teman Pro 2 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan aku masih stay juga di live TikToknya Pro 2 ya. Oke, dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musik Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay.
1: hari, tipes.
0: Ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Bener. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget, karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1. Oh, ke Pro 4 atau
2: Pro 1?
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Mario.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: kita. Gara-gara pas ngobrol sama Tengku Safik, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk, ayo.
2: Gitu. Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Oh, di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini, SMA 100 berapa?
2: 103,
0: CP3 ya, kalau CP3 ya.
1: Ada.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya?
2: Betul, saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh,
2: puncaknya
0: itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi
0: dulu. Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong,
0: asik. Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari... Itu kan lagi di atas ya,
2: iya.
0: Bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya. Memutuskan karena
2: sendiri.
0: Benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi, di dalam dunia musik saya ketemu sama... kebangkitan spiritual lah ya. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi, perjalanan spiritual saya karena... Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh, ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya, benar.
1: Berbeda agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke.
1: Okay. Hmm.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya?
2: Iya betul. Aku coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup
0: Kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya, ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu. Udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mom Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong,
1: semangat
0: ya.
1: Tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu, saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa, ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Okay.
2: Yang di Bandung, itu asal-muasalnya Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID, 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya
2: gitu.
0: Lama-lama jadi doa
2: jadi
0: gitu ya.
2: Oke oke oke. Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya nggak mau jadi doa buat saya. Benar. Saya bilang ilusi aja. Saya bilang kenapa ilusi? Nggak udah cocok ilusi.
0: Nggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke. Okay.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke. Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu
0: bener-bener
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun gitu ya. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak melo sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil.
1: Judul,
0: gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama?
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke okay,
1: ya,
0: okay.
1: Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Mencipta lagu di 3 komposer. Nggak tahu spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti. Apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan,
0: okay.
2: secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Iya.
2: Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: yang
2: pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live di Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya. Benar, iya.
1: Buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya tuh gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit, karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama INGGITAWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini sama Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selaut Pagi sama Pro 2 bareng Goci.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Nomor 2, ratusan siswa sekolah dasar di Cilacap mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N jenjang SD tahun 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Berikut laporan Reni Tania.
2: Sekolah dasar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N jenjang SD tahun 2026 tingkat kabupaten yang digelar di Aula Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap Utara pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ini menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan bakat, kreativitas sekaligus menumbuhkan karakter melalui seni dan budaya. FLS 3N tahun ini mengusung tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Berbagai cabang lomba dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Para peserta merupakan juara pertama hasil seleksi di tingkat Korwil Kecamatan. Nantinya para pemenang terbaik akan mewakili Kabupaten Cilacap pada FLS 3N tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan kegiatan FLS 3N tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik siswa, tetapi juga menjadi sarana mengembangkan kreativitas, keseimbangan emosional, dan karakter anak. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengasah kemampuan otak kiri dan otak kanan secara seimbang, disertai pembentukan sikap dan karakter yang baik.
3: Anak-anak itu tidak hanya harus pintar akademik, tetapi harus otak kiri dan otak kanannya harus jalan. Ini FLS 3N kan melatih otak kanan sebetulnya. Jadi otak kanan jalan, otak kiri sudah dilatih jalan, insya Allah akan ada keseimbangan, tinggal nambah satu attitude, itu yang memang dibutuhkan saat ini. Sehingga sangat diyakini kalau otak kanan, otak kiri, dan attitude sudah jalan, gampang mau membangun Cilacap model apa didukung oleh SDM yang cukup berkualitas, itu akan menjadi mudah. Dan memang kalau bicara hasil atau output, memang ini investasi jangka panjang. Jadi bicara hasil tidak bisa besok kita lihat seperti apa, tapi ini adalah investasi jangka panjang dan sudah dirintis oleh Dinas Pendidikan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, menjelaskan bahwa pelaksanaan FLS 3N tingkat kabupaten merupakan lanjutan dari seleksi di tingkat kecamatan. Jumlah peserta yang mengikuti festival tahun ini mencapai sekitar 150 siswa dari seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Ia berharap para peserta dapat tampil maksimal dan terus mengembangkan prestasinya hingga tingkat nasional.
4: Lanjutan dari pelaksanaan kegiatan yang di tingkat kecamatan. Jadi juaranya sekarang dilombakan di tingkat kabupaten, dan nanti peringkat 1 akan mewakili Kabupaten Cilacap pada lomba FLS 3N di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah peserta sekitar 150 dari semua cabang.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap potensi seni dan sastra siswa dapat terus berkembang, sekaligus menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda yang mencintai budaya bangsa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ, happy weekend. Selamat berlibur buat kamu yang lagi liburan ya, Sabtu, Minggu. Apalagi kemarin udah mungkin ada yang udah libur dari hari Kamis ya. Pokoknya enjoy your time, enjoy your holiday. Dan pastinya selamat datang di Purwokerto buat teman-teman yang besok bakal ikutan half marathon, Purwokerto half marathon ya. Enjoy your time in Purwokerto. Jangan lupa cobain yang namanya getuk goreng Sokaraja, soto Sokaraja, terus juga macam-macam kuliner dan juga wisata-wisata alam yang ada di Purwokerto. Kebaturaden, curug-curugnya banyak banget, indah-indah juga ya. Oke, seneng banget siang hari ini bareng sama aku Dosam Pradana di Pro 2 Hitlist ya, menemani akhir pekan kamu tentunya. Ada lagu-lagu yang siap buat kamu request, 3 lagu Indo, 2 lagu manca, boleh banget langsung meluncur ya di WhatsApp 081327312222. And of course, bisa juga melalui Instagram dan TikToknya Pro2 ya di @rripro2pwt. Jangan lupa buat yang belum follow langsung digaspol, follow terlebih dahulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 08132731222 ya. Dan yang udah ikutan gabung juga di live TikToknya Produa ya. Selamat siang, ada Mas Agus, ada Hilda Atika, ada Alvino, dan juga ada Abi Kols ya. Mau ngelis lagunya dong dari Vanessa dan juga Roni Parulian ya, yang takkan terulang. Siap, abis ini langsung meluncur ya, spesial buat Hilda Atika. Next. Kita lanjut lagi, ada Mbak Nuriah yang ada di Banjarnegara. Halo Mbak Nuriah, Vanessa Zinya dong kak, takkan terulang. Gaya Indrawari, Raisa, Bruno, sama Sena Spiro ya. Terima kasih, happy weekend. Happy weekend juga buat Mbak Nuriah yang ada di Banjarnegara ya. Kita ke lagu lagi nih, yang udah di list sama Hilda Atika dan juga Mbak Nuriah. Pas banget nih ya, Vanessa Zinya dengan Roni Parulian dengan takkan terulang. Tapi tenang, habis ini masih diulang lagi, aku bacain. Diulang lagi ada informasi menarik, jadi pastikan tetap tune ini Produ FM.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Kita sapa dulu buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya di live TikToknya Pro 2 ya. Selamat siang yang baru aja gabung, yang mau ngelis boleh langsung meluncur sekarang juga, baik melalui WhatsApp, Instagram, juga live TikToknya Pro 2 ya. Hai, 3 lagu Indo, 2 lagu manca boleh banget ya, sambil aku ada informasi menarik nih buat kamu. Tentunya dari dunia hiburan ya. Oke, yang udah ngelis siap ditunggu aja, udah aku masuk-masukin ke playlist juga ya. Jadi ini ada musisi country asal Kanada, Shania Twain, yang kembali ngerilis single terbarunya, Dirty Rosie, yang merupakan album ketujuhnya, Little Miss Twain, yang akan rilis pada 24 Juli nanti. Ya, jadi Shania ini mengungkapkan kalau lagu-lagu barunya ini dari album tersebut ya, dan banyak terinspirasi dari masa kecil dan juga lingkungan tempat ia dibesarkan. Wow, ada yang masih ingat gak? Masa kecil paling diingat sampai sekarang itu pas lagi ngapain atau masa-masa apa nih pada saat masih kecil ya? Boleh dong sambil komen-komen, sambil ngelis ya 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, sambil dengerin lagu yang udah di list nih dari Mas Awal Budi ya, dengan NPD, dengan Sempurnanya Aku. So check this one.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 7312222. Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hit List.
2: All Hits Music Wednesday.
1: Pro 2 Hit List.
3: Oke, teman Pro 2, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung melalui TikToknya Pro 2 ya. Di live TikToknya Pro 2 nih yang udah pada ngelis. Ada Mas Bray, thank you udah ikutan gabung. Hai juga. Ada, wait nih, mana nih? Oh, Mas Agus ya, tadi ngelis lagunya dong dari BCL yang selalu ada di nadimu. Habis ini langsung meluncur ya. Andi, cinta luar biasa dari NMES, siap meluncur ya. Oke. Next, kita lanjut lagi. Tadi ada yang ngelis lagi nih. Wait. Oh, tadi ada Mbak Yuni ya, mahal ini. Udahan tadi mati-matiannya udah dikasih. Mudah-mudahan yang udah dibelain sadar diri juga ya. Udah dibela-belain, udah dibaik-baikin. Kadang suka kayak gitu ya. Yang udah dibaik-baikin malah justru malah nyakitin kita. Tapi ya udah, jadi pelajaran aja. Jangan sampai capek untuk berbuat baik. Kita emang gak bisa nyenengin semua orang, tapi kita harus tetap menjadi pribadi yang menyenangkan. Wah. Nah, kira-kira seneng gak nih kalau dengerin lagu yang saat ini? Harusnya seneng ya, kan udah ngelis ya. Lagunya spesial buat Mas Agus yang katanya denger pas ada ibu guru yang nyanyi di acara wisuda aman 1 ya. Ini dia, BCL selalu ada di nadimu.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist. Oke teman Produa, kita masih punya informasi menarik ya. Dan jangan lupa buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget ya. Meluncur aja langsung melalui WhatsApp, Instagram, juga live TikToknya Produa ya. Ya, ini kita masih live juga nih di TikToknya Produa ya. Jadi kali ini kita masih ada informasi menarik ya. Dan tepat pada 14 Mei kemarin ya, ini di hari ulang tahun yang ke-30, Martin Garrix ini akhirnya merilis kolaborasinya bersama Ed Sheeran, Verbatim, melalui STMPD Records ya. Jadi lagu ini juga pertama kali diperkenalkan Garrix saat Miami Music Week 2014 yang juga dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015 ya. Jadi saat itu dengan judul lagu Rewind Repeated ya. Wow, ini menarik sekali nih teman berdua. Jangan lupa yang mau dengerin, dicek-cek dulu cocok, terus di list di Produa Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Nah, berikutnya. Wah, kalau udah denger ini sih kayaknya langsung paham betul ini lagunya siapa ya. Yang tadi udah ngelis dari Mother Monsters, Lady Gaga Bad Romance. Pastikan tetap channel di Produa FM. Yang mau ngelis masih ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Halo, selamat siang. Ya udah kita gabung ada Anissa yang dari Purbalingga mengelis lagunya dari Bruno Mars. Tadi Bruno Marsnya udah yang ca-ca-ca. Salamnya buat kakaknya sama tugas aja. Thank you. Anissa tumben siang banget nih baru join. Biasanya udah awal tuh pagi jam 10-an udah join ya. Next juga ada Raffi kesayangan kita bersama yang sekarang sudah yang biasanya siaran di Academic Forum ya. Sekarang udah move ke Kalimantan jadi orang Kalimantan. Perahu kertas dong, tulus, siap, ditunggu. Tadi ada yang udah ngelis juga lagunya dari Blackpink yang jam langsung meluncur sekarang juga ya. Dan aku informasikan teman berdua, kumandang azan duhur wilayah Purwakarta dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11.42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pro 2 Hit Leader. All Hits Music.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

siang sampai siang. Santai siang. 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik ya. Selamat siang. Lanjut lagi di Santai Siang, masih bareng sama aku Dasam Pradana menemani siang hari kamu di Purwokerto yang lagi panas banget nih, kayaknya cerah banget ya. Tahu banget yang mau malam mingguan, karena kemarin kan kayak agak mendung terus hujan juga ya. Jadi pas banget nih buat kamu yang mau ngedate, mau jalan-jalan, karena ada beberapa event juga ya di Purwokerto. Terus juga ini mungkin lagi banyak orang-orang baru yang besok bakal ngerace ya di Purwokerto Half Marathon ya. Atau mungkin ada salah satu dari kamu nih teman Pro 2. Jaga kesehatan biar besok semangat ngerace-nya ya. Dan tentunya di Santai Siang kali ini sampai jam 2 aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik ya. Masih bareng sama Dosan sambil dengerin lagu yang satu ini. Wow, semacam kasih sayang sih katanya ya. Kasih sayang dari siapa tuh? Ya, dari sahabat, dari teman, dari orang terkasih, keluarga gitu ya. Boleh semuanya lah pokoknya ya. Oke. Nah, kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu dari The Panas Dalam ya. Ada lagi ya, Panas Dalam Bang ya. Ini biar kamu tetap tenang di tengah genjatan yang udah mulai pertengahan bulan ya, genjatan ekonomi juga genjatan perasaan yang udah mulai membabi buta. Ini dia, tetap tenang dari The Panas Dalam Bang featuring Ajeng.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, di tengah transaksi digital dan juga cashless yang makin umum ya, warga di desa Waiwuring, Adonara Flores Timur, NTT ya, ini masih mempertahankan sistem barter untuk belanja di pasar tradisional. Jadi pasar barter ini mempertemukan warga pesisir dan juga pegunungan untuk saling menukar hasil laut dan juga hasil kebun. Jadi prosesnya ini dilakukan lewat negosiasi langsung antar warga untuk menentukan nilai tukar barang yang dianggap setara tanpa menggunakan uang sama sekali. Jadi banyak orang yang datang mengaku merasa seperti kembali ke masa lalu saat melihat langsung proses barter tersebut. Dan tradisi ini memang jadi salah satu budaya unik yang masih terus dijaga masyarakat setempat hingga saat ini.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, ini ada gagasan untuk mengganti pohon peneduh jalan dan juga menghijaukan hutan gundul dengan tanaman buah-buahan ya, yang merupakan langkah strategis untuk mengatasi mahalnya harga pangan sekaligus melestarikan plasma nutfa Indonesia. Jadi selama ini memang ruang terbuka hijau didominasi tanaman non-produktif, seperti padahal tanah kita ini sangat subur ya, dan untuk varietas asli yang memang mulai langka seperti gowok, mundu, dan juga gandaria. Jadi dengan menanam kembali buah-buahan ini secara masif di ruang publik, kita sedang membangun museum hidup sekaligus jaring pengaman pangan yang bisa diakses secara gratis oleh rakyat. Jadi keberhasilan visi hutan pangan publik ini sangat bergantung pada manajemen pengawasan yang ketat agar hasil bumi ini tidak dieksploitasi untuk kepentingan komersial. Aturan utamanya jelas, buah dipetik untuk dikonsumsi secukupnya, bukan untuk dijual kembali. Dan hal yang penting untuk memastikan bahwa para pedagang buah di pasar tradisional dan toko buah tidak dirugikan secara signifikan. Jadi dengan fokus pada buah lokal langka dan juga musiman, program ini justru akan membangun apresiasi masyarakat terhadap kekayaan buah Nusantara yang pada jangka panjang akan meningkatkan permintaan di seluruh ekosistem pasar buah.

0: Ria.
1: Sampai siang.
0: Sampai siang.
2: Teman Pro 2, kita lihat ya produksi susu segar Indonesia yang tembus 820 ribu ton pada 2025, naik sekitar 65% dibandingkan tahun 2000 ya. Jadi Jawa Timur ini konsisten jadi pemasok tertinggi dengan 58% dari produksi nasional pada 2025 berasal dari provinsi Jawa Timur itu ya. Jadi provinsi lain di Jawa yang mendominasi tidak lepas dari ekosistem peternakan yang memang sudah berkembang lebih dulu, mulai dari ketersediaan pakan, akses pasar, hingga keberadaan koperasi susu yang membantu distribusi hasil produk peternak ya. Jadi ada Jatim di peringkat pertama, lalu ada Jabar di peringkat kedua, Jateng di peringkat ketiga, sedangkan Jakarta dengan daerah istimewa Yogyakarta ini bersilir berganti sejak 2000 hingga 2025 di posisi keempat dan juga di posisi kelima.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kita lanjut lagi, kali ini kita meluncur ke dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan informasi yang pertama kali ini datang dari ini, aku bingung ya, kayaknya Purwokerto tadi panas, terus sekarang kayak udah mulai agak berawan, terus panas lagi gitu ya. Yang jelas hati-hati aja buat kamu yang mau bepergian ya, apa namanya, sedia mantel, terutama yang masih pakai motor ya. Kalau misalnya udah bawa kendaraan roda 4, bawa payung jangan lupa. Kalau parkirannya jauh, jadi kalau mau ke lokasinya gak terlalu PR banget ya. Nah, kita lanjut ke dunia olahraga. Ada Aston Villa yang mengamankan tempat di Liga Champions setelah membekuk Liverpool ya. Dengan skor 4-2 pada pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Liverpool pada hari Jumat kemarin waktu setempat. Jadi, ya, pada pertandingan ini Aston Villa ini mengemas kemenangan berkat gol Morgan Rogers ya, Ollie Watkins, dan juga John McKinn. Sedangkan Liverpool sempat membalas melalui Virgil van Dijk dengan catatan, dan itu catatan dari Premier League sendiri ya. Jadi kemenangan ini membuat Aston Villa naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin dari 37 pertandingan, memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Dan di sisi lain, kekalahan membuat Liverpool turun dari posisi 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 59 poin dari 37 pertandingan dan unggul 4 poin dari Bournemouth di peringkat ke-6. Nasib Liverpool ini tergantung pada laga terakhir musim ini, lantaran Bournemouth sendiri meski kini terpaut 4 poin masih menyimpan 1 laga lebih banyak dari The Reds.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Santai siang. Lanjut masih dari dunia olahraga ya. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung ini resmi memutuskan mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI di Cipayung, Jakarta Timur ya. Jadi Gregoria ini pergi setelah lebih dari satu dekade menjadi bagian dari pelatnas, dan dalam surat pengunduran dirinya Gregoria menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan juga pelatih PBSI atas kesempatan serta kepercayaan yang diberikan selama 12 tahun memperkuat pelatnas. Jadi Gregoria menjelaskan keputusan ini diambil karena kondisi kesehatannya yang memang belum pulih sepenuhnya setelah mengalami vertigo parah sejak Maret 2025. Jadi kondisi ini juga membuat peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 ini beberapa kali absen dari turnamen internasional penting, dan hingga kini Gregoria mengaku belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding di level kompetitif. Dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Kian mengatakan PBSI menghormati keputusan yang diambil Gregoria dan berharap pebulu tangkis berusia 26 tahun tersebut dapat segera pulih sepenuhnya.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Santai siang. Kita masih lanjut lagi dari dunia olahraga ya. Kali ini ada kontrak Carlo Ancelotti yang sebagai pelatih Brasilnya diperpanjang hingga 2030 nih teman Pro 2 ya. Jadi ada Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF ini telah resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil hingga Piala Dunia 2030. Jadi keputusan ini diumumkan oleh CBF pada Kamis kemarin ya, dan menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun memimpin Seleção ya. Jadi sejak bergabung dengan Brasil, Ancelotti ini memang dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Dan pelatih berusia 66 tahun ini bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brazil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Ya, jadi Presiden CBF, Samir Schaub, menyambut positif langkah ini dan menyambut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brazil.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kubu?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siang. Santai Siang. Santai Siang. Ngompro 2, sayang banget udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Santai Siang. Dan setelah ini nanti di jam 2 aku bakal ajak kamu buat cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto di Indonesia Top 20. Ya, lanjut nanti di jam 3 kau bisa cari tahu deretan 20 lagu manca hits di Pro 2 FM Purwokerto di International Top 20 ya. Oke. Okay. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata, aku Dosam Pradana pamit. Happy weekend. See you and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwa Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Purwa Music Station.
5: Let's go.
6: You did the check, come on.
7: 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan happy selalu ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini, teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu ya, ini saatnya kita update lagu-lagu yang masuk di chart Indonesia Top 20. Apakah lagu favorit kamu masih bertahan di sini atau justru jadi jawara? Wow, seneng banget kalau misalkan bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan ya, sebelum kita mulai teman Pro 2, aku pengen kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, ini kira-kira lagu siapa ya teman Pro 2? Mudah-mudahan bukan lagu favorit kamu. Oke? Dan sekarang langsung kita mulai aja teman Pro 2. Ada Remy Laude dengan lagunya Pergilah Kasih harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20.

yang diaransemen ulang dan memang seenak itu lagu ini teman Pro2, tapi harus tersingkir ya. Mudah-mudahan nanti Raim punya karya baru lagi yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Dan ya, sekarang ada juga Afgan dengan lagunya Kacamata, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top

enak banget teman bro 2. Tapi Afgan ya, ini harus tersingkir. Gak apa-apa, mungkin ya minggu depan atau bulan depan ada lagu baru dari Afgan yang bisa masuk di chart Indonesia Top 20. Oke teman bro 2, sekarang ada yang di paling ujung di posisi 20. Aku Jece, Lihat Kebunku Taman Bunga. Minggu lalu ada di posisi 18 dan kali ini harus turun 2 peringkat ya, menempati posisi 20. Posisi

Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta. Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 4 peringkat menepati posisi 19. Lagu yang enak banget buat kita nikmatin, teman Pro 2. Walaupun Tuhan tahu kita saling cinta, tapi kita harus selalu berkomunikasi, teman Pro 2, supaya lebih apa? Lebih dekat lagi ya. Buat kamu yang suka sama Fajar Nur, wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, menepati posisi 18 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka banget dengan karya-karyanya Bernadia ya, kali ini Kita Buat Menyenangkan, sebuah lagu yang easy listening banget, dan ini cocok buat didengerin ketika kamu lagi nyetir di mobil ya. Coba deh kita dengerin yuk, Kita Buat Menyenangkan. Posisi

0: Jadi sempurnanya aku menempati posisi 17 sebagai new entry untuk minggu ini. Buat kamu yang suka ya dengan sempurnanya aku, lagu ini bisa kamu request dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap harinya ya, buat ngedukung NPD tentunya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Hindia, Everything You Are. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagu yang beat up ya, buat nyemangatin hari-hari kamu yang mungkin di weekend ini kamu lagi loyo teman berdua. Nah, dengerin lagu Everything You Are.
1: Posisi

Lagi ya, bayangan cinta yang lalu, minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman Pro 2. Buat kamu yang suka juga ya dengan karya-karyanya Nabilah yang bertemakan tentang cinta, kamu wajib dengerin lagu ini. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 14. Lagu yang ada di mana-mana di sosial media, walaupun saat ini udah mulai turun teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen It Gitaf naik lagi, kamu bisa dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi.

Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 13. Mau jadi apa? Kira-kira mau jadi apa teman bro 2? Yura ini bisa banget ya menyampaikan pesan dari sebuah lagu sehingga pendengarnya tuh bisa menikmati lagu-lagu yang dia bawakan. Kita coba lihat di posisi selanjutnya ada Lyodra Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Lagu yang melo teman bro 2 tapi kok sedih-sedih enak-enak gimana gitu didengerin ya. Ini karena suaranya Lyodra yang begitu syahdu. Yuk kita dengerin bareng-bareng Teganya Kau. Posisi

0: Bio Asar, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Suara yang cowok banget teman berdua, aku berjanji ya. Kadang-kadang pria itu memang suka berjanji ya. Tapi kali ini janjinya beda, janji seorang vokalis Fabio Azhar. Ia akan membawakan lagu dengan enak. Oke, buat yang suka dukung terus Fabio Azhar. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Fanny Sugi, Jogja lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 17 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 10. Wow, lagu ini memang seenak itu ya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Fanny Sugi, wajib banget dengerin lagu Jogja lantai 2.
1: Posisi 10.

0: Riyadi ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini naik 7 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini teman berdua tersebar di seluruh sosial media menjadi soundtrack buat kehidupan kamu. Memang seenak itu ya lagu ini teman berdua, sambil enjoy, sambil minum kopi, menikmati kehidupan yang ada ya. Oke, buat kamu yang suka wajib dukung Sal Priyadi. Dan kita lihat di posisi selanjutnya ada Nadiba Salama bersama dengan Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang easy listening juga teman berdua, enak buat didengerin buat mengenang seseorang yang ada di kota itu. Di kota mana? Purwokerto kah? Aduh, Purwokerto meninggalkan kenangan ya. Oke, buat yang suka teman berdua, kamu wajib ya request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Posisi 8.

Tutup dengan lagunya Rutinitas. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu ini menceritakan orang yang bakal bingung kalau misalkan kehilangan seseorang yang dia sayang. Kira-kira rutinitasnya bakal apa ya? Yang tadinya chattingan, yang tadinya teleponan, tiba-tiba harus berubah teman berdua. Aduh, agak sedih ya, tapi lagunya enak kok buat didengerin. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 6. Jangan paksa rindu kalau memang gak bisa rindu teman berdua. Itu artinya apa? Ya udahlah, kita udahan aja ya. Jangan dong, kan masih banyak lagu lain teman berdua yang pengen show juga di chart Indonesia Top 20 ya. Sementara kita dengerin dulu Jangan Paksa Rindu. Posisi

telepon dan tanpa uhuy. Minggu lalu sebagai jawara dan kali ini terlempar cukup jauh, ada di posisi 5 yang artinya turun 4 peringkat ya. Tapi lagu ini enak banget loh dinikmatin sambil enjoy ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada BC Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 4. Wow, ini pendengarnya makin bahagia ya teman berdua karena BC Kota bisa menempati 4 besar. Mudah-mudahan bisa jadi jawara ya. Kita tunggu aja perkembangannya. Makanya harus rajin-rajin request. Posisi

0: Siapkah masa ini, nanti, dan masa indah lainnya? Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 3. Lagu yang enak banget buat didengerin sambil merenung kehidupan ya. Tapi jangan kelamaan ya teman Pro 2, takutnya nanti kebablasan jadi ngantuk gitu kan. Oke, buat yang suka sama Nuka, wajib dukung ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini naik 2 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Babak kedua ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 yang menjadi runner up untuk minggu ini. Di posisi 20 aku Jiji Lihat Kebunku Taman Bunga, kemudian disusul Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta menempati posisi 19. Bernadia Kita Buat Menyenangkan menempati posisi 18, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 17. India Everything You Are ada di posisi 16, kemudian ada Kim dan Nabila Taqiyah Bayangan Cinta Yang Lalu menempati posisi 15. It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan ada di posisi 14, kemudian di posisi 13 Yura Yunita Mau Jadi Apa. Liodra Teganya Kau ada di posisi 12, kemudian disusul Fabio Azhar Aku Berjanji menempati posisi 11. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 10, kemudian disusul Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 9. Nandi Besalama Aziz dan Aisyah Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 8, kemudian ada It Gitaf Rutinitas menempati posisi 7. Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu ada di posisi 6, kemudian ada Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 5. Pici Kota Bahagia Lagi ada di posisi 4, kemudian disusul Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 3. Stephen Basaribu Beri Aku Kesempatan menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital dan kamu juga bisa streamingan di rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 RRI Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Nabila Taqiyah dengan Cegil.
1: Posisi pertama. Dan number one Indonesia Top 20.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. FM Pro 2 dari Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tom Pro 2, kali ini balik lagi ya bareng sama gue Elsa. Kalau tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris, nah giliran lagu Manca, kira-kira siapa ya yang ada di posisi teratas? Penasaran gak sih? Sabar ya. Sebelum ke chart utama, aduh sayang banget ya, minggu ini ada 3 lagu yang harus keluar bebarengan. Yang pertama ada Sabrina Carpenter with Main Child. Lagu kedua yang juga ikutan keluar kali ini ada singlenya Lewis Capaldi with Survive. Dan lagu ketiga ada Justin Bieber dengan Daisies. Ada 3 lagu yang keluar, itu artinya bakal ada 3 new entry juga untuk minggu ini. So, Tuan Pro 2, langsung aja deh kita ke chart utama ya untuk minggu ini di International Top 20. Posisi 20 kali ini ada pendatang baru. Kali ini ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside.
3: Number 20.

0: versi remix ya lagu Stateside yang pastinya collab barengan sama Zara Larsson. Wih, ini juga bagian dari album Fancy Some More ya yang sempat viral juga di tahun ini tahun 2022. Keren ya. Kita lanjut yuk ke new entry selanjutnya. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 19.

lagi naik banget ya tahun 2002. Apalagi lagu-lagunya itu banyak yang centil-centil ya. Tapi emang vibe-nya seru banget sih. Dan terbukti ya, albumnya dia juga dapat banyak penghargaan. Beuh, ditunggu terus deh karya-karyanya Sabrina ya. Dan kita ke posisi 18 tahun 2002, ada new entry ketiga untuk minggu ini. Kali ini ada Ray with Where Is My Husband. 18.

0: your husband is coming.
1: Lagu ini tuh jadi comebacknya Ray ya Tom Pradua, karena setelah terakhir 2024 kayaknya rilis single gitu ya, akhirnya balik lagi dan bersiap untuk kejutan baru juga ya. Wih, kita tungguin terus ya Tom Pradua. Dan sekarang kita berlanjut yuk, coming up next on chart number 17 for this week, this is Daniel Cesar with Who Knows. 17.

Song by Daniel Caesar with Who Knows, yang kalau kita dengerin ya tahun pro 2, liriknya tuh dalam ya, gambarin mungkin orang yang lagi insecure dalam sebuah relation, ya di fase abu-abu gitu loh, yang lagi bingung. Tapi to be honest, lagunya enak banget sih, setuju kan? Nah, kita lanjut lagi dulu deh, kita ke posisi 16 ya. Kali ini ada kolaborasi, this is Maroon 5 featuring Lil Wayne with Love Is a Lie.

gebrakan baru, ya kan? Lewat album terbarunya, album solo keempat The Romantic yang rilis di Februari ya. Dan ini juga menandai comeback-nya setelah hampir 10 tahun. Lama banget ya, akhirnya full album rilis lagi. Dan lagunya enak-enak loh, termasuk nih single utama I Just Might yang baru aja kita dengerin ya. Nah, kita juga bakal lanjut nih, kali ini ada Shakira dengan Zoo. Spesial buat kamu di posisi 14 minggu ini. Number 14. Come on, get up.

hampir setengah perjalanan ya. Udah hampir masuk top 10 nih Tom Pro 2. Tapi sebelum ke top 10, kita ke posisi 11 dulu ya. Kali ini ada Rich Brian feat.

Kabupaten Pro 2, Katy Perry adalah salah satu musisi yang, aduh, namanya mah udah gak dilakuin lagi ya. Dan udah banyak banget karya yang dia lahirin tentunya. Nah, tahun kemarin dia ini menjadi bagian dari penerbangan luar angkasa komersial loh. Keren. Dan menjadi salah satu dari 6 penumpang perempuan dalam misi suborbital ya tahun Pro 2. Wih, gokil juga nih Katy Perry ya. Kita lanjut dulu tahun Pro 2, Ocean No. 9. This is Ed Sheeran with Skeleton. No. 9.

Ede. Jadi buat kamu nomor 2 yang pengen lagu-lagunya tuh masih di chart, naik terus, saya posisi teratas, jangan lupa nih buat request ya di Pro 2 Hitlist tiap hari di jam 10 sampai 12 siang pastinya ya. Nah, kita lanjut lagi ya tahun Pro 2. Kita beralih, kali ini ada kolaborasi. This is Marshmello, Ellie Goulding and Avion with Save My Love di posisi 8 minggu ini. Number 8.

fakta nih tentang Ellie Goulding ya. Wih, dia ini dari usia 15 tahun udah nulis lagu loh. Gokil. Dan dia juga beberapa kali menangin kompetisi nyanyi ya pas kuliah. Jadi emang kecintaannya dia sama dunia musik itu udah dari dulu banget ya. Dan dia juga dapat gelar ya, Doktor Kehormatan di bidang seni dari Universitas Kent di tahun 2019. Wih, emang sih gak diragukan lagi ya Tuan Pradua. Oke deh, lagi 7 for this week. Kali ini ada Jisoo featuring Zayn with Ice Claw. Number 7.

0: Lagu ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama kayak minggu lalu tahun perdua. Jadi masih anteng ya, belum geser sepertinya. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke posisi 6 untuk kali ini. Wih, ini ada Lady Gaga dengan lagunya The Dead Dance.
1: Number 6.

Gak kerasa banget tuh Pro 2, kita udah masuk ke top 5. Nah ini nih ya, posisi yang semakin deket dengan puncak ya kan. Tapi kali ini kita disambut dulu sama Meghan Trainor dengan lagunya Still Don't Care. Number 5.

Lagu ini tuh punya arti yang bagus banget loh, Tumpra 2. Bikin kita lebih confident ya, lebih percaya diri dan bodo amat sama kritikan orang lain yang gak ngebangun ya. Waduh, jadi belajar untuk lebih self love juga di lagunya Meghan Trainor ini. Keren ya. Dan kita bakal lanjut juga Tumpra 2 ke posisi 4 minggu ini. Ada Medicine Beer with Bittersweet. Fantastic.

0: Dan sebelum ke posisi teratas ya, aku juga harus ngasih tahu dulu dong runner up kita di minggu ini. Sayang banget juara kita minggu lalu harus turun peringkat ya. Kali ini ada Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia.
1: Runner up on this week.

0: posisi pertama minggu lalu udah turun peringkat. Kira-kira siapa yang di atas? Nah, sebelum itu, aku bakal review dulu ya tahun Pro 2 untuk International Top 20 minggu ini.
1: This is International Top 20.
2: International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Zara Larsson with Stateside. Ada juga di posisi 19, Sabrina Carpenter dengan lagunya Such a Funny Way. Dan Ray dengan lagunya Where Is My Husband di posisi 18 ya. Dan kita lanjut di posisi 17, kali ini ada Daniel Caesar with Who Knows.

waktuku udah habis juga karena semua lagu yang di chart udah aku spill semuanya ya. Kita lihat ya kira-kira persaingan minggu depan seperti apa, dan buat kamu bisa dukung terus nih lagu-lagu keren, musisi keren favorit kamu dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Aku Elsa pamit, see ya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 bersama aku Feni Ayu. Jamin akurasi timbangan UPTD Meteorologi Legal Purbalingga gelar verifikasi internal alat standar. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Nur Hasanah.
1: Pelaksana teknis daerah UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Purbalingga rutin memperkuat mutu layanan melalui kegiatan verifikasi internal terhadap seluruh alat standar laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap alat ukur yang digunakan dalam pelayanan masyarakat tetap memiliki tingkat ketelitian dan keakuratan yang tinggi. Kepala UPTD Meteorologi Legal Purbalingga Eka Aji Krisna menyampaikan, verifikasi ini merupakan tahapan penting dari mekanisme pemeliharaan alat standar agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai rutinitas teknis, dijelaskan Krisna, kegiatan ini

0: bertujuan untuk menjaga konsistensi hasil pengujian. Menurutnya, dengan alat standar yang terverifikasi, UPTD Meteorologi Legal menjamin kualitas layanan kepada masyarakat tetap prima dan transparan. Krisna menekankan bahwa pengecekan ini mencakup aspek kesiapan dan kestandaran tim dalam mengelola UPTD. Salah satu indikator keberhasilannya adalah alat-alat tersebut telah tertelusur baik secara internal maupun pemeliharaan di Direktorat Meteorologi Bandung dan Balai Standarisasi Meteorologi Legal Yogyakarta. Krisna menjelaskan verifikasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun ini mencakup seluruh peralatan laboratorium yang ada, antara lain berbagai jenis alat untuk menguji timbangan di pasar maupun industri, alat standar untuk menguji takaran di SPBU serta BDKT barang dalam keadaan terbungkus. Adapun untuk pelaksanaan verifikasi internal dilakukan oleh penanggung jawab mutu, koordinator laboratorium serta tim teknis UPTD Meteorologi Legal Purbalingga di laboratorium standar massa volume dan BDKT.
1: Verifikasi internal alat-alat kita itu memang sangat penting untuk memastikan bahwa ketelusuran alat-alat kita itu sudah baik, dalam artian standar kami dijaga untuk dapat bisa dipastikan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga layak untuk digunakan menguji timbangan ataupun alat ukur yang ada di masyarakat. Itu kita lakukan rutin setiap tahunnya semuanya. Kita ada untuk massa, ada berapa jenis juga, dan volume juga ada.
0: Krisna menambahkan melalui pelaksanaan verifikasi internal secara berkala, diharapkan kualitas alat standar tetap terjaga dalam mendukung terciptanya sistem pengukuran yang akurat, terpercaya, dan memberikan kepastian ukur. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya. Indonesia.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Gilang. Selamat sore Kak Gilang.
1: Selamat sore Mbak Penny.
0: Kak Gilang, gimana nih pantauan arus lalu

0: Lintas sore hari ini. Silakan Kak Gilang.
1: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung mengenai situasi arus lalu lintas yang ada di persimpangan-persimpangan di sekitaran perkotaan Purwokerto melalui kamera DCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pada hari ini, seperti yang kita tahu, mungkin tadi siang ya sempat di beberapa titik turun hujan. Namun untuk sore hari ini kami pantau yang terlihat di kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan di persimpangan-persimpangan perkotaan Purwokerto ini tidak ada yang turun hujan, meskipun cuacanya cukup teduh namun belum ada yang kembali turun hujan. Dan untuk arus lalu lintasnya ada beberapa persimpangan yang ini cukup ramai, seperti di simpang 4 Gor Satria kami pantau pada sore hari ini cukup ramai. Di keempat kaki simpang untuk volume lalu lintasnya cukup ramai, namun untuk kaki simpang selatan ini mungkin panjang antrian kendaraannya lebih panjang daripada ketiga kaki simpang yang lain, khususnya untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Namun meskipun cukup ramai, namun untuk situasi arus lalu lintas di simpang Gor Satria ini tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya untuk arus lalu lintas di simpang 4 Gor Satria saat ini masih cukup lancar. Kemudian di simpang Kebun Dalam pada sore hari ini juga cukup ramai untuk arus lalu lintasnya, volume kendaraannya cukup banyak, khususnya dari arah barat ya, dari arah jalan Gatot Subroto menuju ke jalan Kombas maupun ke jalan Office. Namun untuk sore hari ini arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Ini juga mungkin karena adanya pengaturan sistem satu arah di simpang 4 Kebun Dalam, sehingga untuk arus lalu lintasnya cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian kami pantau ini yang masih cukup ramai pada sore hari ini itu ada di simpang Museum BRI. Di simpang Museum BRI di kaki simpang barat khususnya ya, kendaraan yang menuju ke arah timur ini cukup panjang. Ini terlihat untuk antrian kendaraannya bahkan mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke arah underpass. Jadi memang cukup panjang. Kemudian untuk kendaraan yang menuju ke arah barat juga ini cukup ramai juga kendaraannya yang menuju ke arah underpass. Mungkin untuk teman-teman yang melewati simpang Museum BRI khususnya dari arah barat harus lebih bersabar untuk menunggu bisa melewati simpang Museum BRI ini karena mungkin membutuhkan waktu 2 atau 3 kali putaran fase lampu merah atau traffic light yang ada di simpang Museum BRI. Kemudian kami pantau di simpang Sawangan ini juga cukup ramai. Kendaraan di kaki simpang selatan ini cukup ramai, namun kami pantau untuk ramainya kendaraan di kaki simpang selatan di simpang Sawangan ini justru dari kendaraan yang menuju ke arah selatan ya, karena ini ada beberapa kendaraan yang keluar masuk parkir di area pusat oleh-oleh yang ada di kaki simpang selatan simpang Sawangan ini. Mungkin untuk teman-teman yang sedang berlibur ya dari arah luar perkotaan Purwokerto, mungkin sedang membeli oleh-oleh untuk dibawa besok mungkin ke tempat asalnya, sehingga untuk di simpang Sawangan ini di kaki simpang selatan cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau juga ini di simpang alun-alun pada sore hari ini juga cukup ramai ya. Kalau tadi mungkin setengah jam yang lalu di sekitaran jam 4:30 ini masih cukup lengang untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun. Namun pada sore hari ini kami pantau cukup padat untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun, khususnya untuk kendaraan yang menuju ke arah utara atau jalan masjid ini cukup bersabar dan mungkin cukup pelan untuk laju kendaraannya karena memang cukup padat untuk simpang alun-alun khususnya ke arah utara yang di ruas jalan masjid. Sementara untuk ruas jalan Jenderal Sudirman kami pantau meskipun beberapa kali cukup tersendat, namun untuk pada saat ini arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian kami pantau juga di simpang 4 Karang Jambu di simpang 4 Karang Jambu ini di keempat kaki simpangnya juga cukup ramai, khususnya dari arah utara dan arah barat. Ini panjang-panjang kendaraannya cukup panjang, khususnya untuk kendaraan roda empat atau mobil pribadi. Namun kami pantau untuk di tengah-tengah persimpangannya tidak terlalu banyak kendaraan yang menumpuk, sehingga untuk arus lalu lintasnya kami pantau untuk simpang 4 Karang Jambu masih cukup relatif lancar. Kemudian di sisi barat perkotaan Purwokerto, ada di simpang 4 Karang Lewas, ini juga kendaraan dari arah barat ya, dari arah Haji Barang, ini cukup ramai. Dan juga untuk jenis kendaraan yang melintas di simpang Karang Lewas juga cukup bervariasi, lebih bervariasi daripada yang ada di tengah perkotaan Purwokerto. Ada kendaraan barang maupun kendaraan penumpang yang melewati simpang 4 Karang Lewas ini, dan khususnya dari arah barat panjang antrian kendaraannya cukup panjang. Namun kami pantau meskipun cukup padat atau cukup banyak volume lalu lintas yang volume lalu lintas kendaraan yang melewati simpang 4 Karang Lewas ini, namun untuk arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar. Ya mungkin itu pantauan kami. Mungkin untuk teman-teman yang juga ingin memantau secara langsung situasi arus lalu lintas di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, khususnya di persimpangan-persimpangan, bisa banget untuk langsung melihat di website banyumaskap.go.id/CCTV. Sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV, nanti di situ teman-teman tinggal memilih simpang mana yang ingin dilihat untuk mungkin pantauan arus lalu lintasnya atau mungkin pantauan cuacanya untuk persiapan sebelum bepergian. Dan kami juga memberikan informasi bahwa untuk pagi hari besok di tanggal 17 Mei kegiatan Car Free Day di alun-alun Purwokerto ditiadakan karena adanya acara Purwokerto Half Marathon. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin sudah persiapan untuk besok Car Free Day, besok pagi tanggal 17 Mei Car Free Day di alun-alun Purwokerto itu ditiadakan karena adanya acara Purwokerto Half Marathon. Ya mungkin itu Kak Feni yang bisa kami sampaikan.
0: Oke baik, terima kasih Kak Gilang atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali Kak Gilang.
1: Sama-sama Kak.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Seperti biasa balik lagi di sore ceria sama Feni hari ini. Menjelang persiapan malam mingguan nih ya. Aku jadi penasaran deh sama kamu. Biasanya kan malam minggu nih identik banget sama nongkrong gitu ya teman Pro 2. Nongkrong-nongkrong, ngobrol, ngalor ngidul sambil ngemil ataupun makan malam itu dinner ya sama pacar kamu, pasangan kamu, suami kamu atau keluarga kamu gitu. Nah, aku pengen tanya nih, kamu biasanya sukanya nih tim makan yang manis ataukah kamu lebih suka makanan yang cenderung asin atau makanan yang gurih atau justru malah sukanya nih yang pedes nampol gitu. Nah teman Pro 2, langsung aja share-share komen ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau lewat Instagram Pro 2 nih di @rriPro2PWT. Nanti juga aku bakal live TikTok ya. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Kali ini aku bakalan kasih satu lagu dulu buat kamu nih dari Putih Abu-Abu, Resah Jadi Luka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mampro 2 memasuki jam 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

masih di sore ceria bareng sama Feni ya. Kalau tadi aku udah tanya ke kamu nih, kamu ini tim yang suka, lebih suka makanan manis atau makanan asin, gurih, micin ya, atau sukanya yang pedes nampol gitu. Kalau aku sendiri ini ya teman berdua, aku ini suka banget makanan yang manis. Jadi aku tuh bener-bener orang yang sweet tooth abis. Karena bukan hanya makanan manis ya, minuman manis pun aku kuat gitu. Habis makan manis, aku minumnya manis juga gitu. Jadi sebenarnya ini bahaya teman berdua, jangan sampai dicontoh. Nah, kalau kamu nih sukanya yang makanan mana nih? Nah, aku bakalan bacain dulu nih yang udah join ya ke WhatsApp-nya Pro 2. Yang pertama ada Agung Prianto yang katanya dia ini suka makanan yang gurih renyah karena enak seru aja gitu. Bikin gak ngantuk, bikin good mood. Bener, kalau bahasa Jawanya bahasa gak pakai kletikan ya. Ini memang kalau misalnya lagi disambi kerja ya, ataupun ngerjain tugas, ataupun ngerjain skripsian tuh, memang paling enak tuh makanan yang gurih-gurih gitu. Makanan micin yang kalau dimakan nih kriuk-kriuk gitu. Ada lagi nih dari Banjarnegara, ada Nuria. Halo Nuria, selamat malam. Katanya Nuria ini suka banget makanan yang gurih juga sedikit pedas. Kalau kepedesan nggak kuat, perutnya mules, bener. Nggak boleh pedes-pedes ya, teman berdua. Makanlah secukupnya, makan manis juga secukupnya, makan gurih pun secukupnya, yang asin-asin micin secukupnya aja. Makan pedes juga nggak boleh banyak-banyak gitu. Nah, buat kamu, mungkin ada yang berbeda nih sukanya makanan yang mana? Atau makanan asem mungkin ya, boleh banget langsung join ke WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222. Atau di Instagram Pro 2 ya, di @radiopro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam aja.

0: pagi dunia. Selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Radio FM Purwakarta.
3: They say patience is crazy. What up? And now I'm just sitting here looking like, huh?

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

Buat kamu nih ya, teman Pro 2 yang mungkin kayak aku ya, tim makanan dan minuman manis, sukanya yang manis-manis aja. Tapi ternyata makan dan minum manis secara berlebihan itu bahaya banget loh teman Pro 2. Karena bisa menyebabkan penyakit diabetes. Siapa sih yang gak tahu penyakit mematikan ini ya? Jadi diabetes ini ternyata jadi salah satu penyakit yang jumlah penderitanya terus meningkat. Bahkan bisa menyerang siapa saja, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak juga kena loh. Nah, supaya bisa deteksi lebih awal nih ya, ada beberapa gejala diabetes yang harus kita waspadai. Di antaranya nih, yang pertama adalah gampang haus. Siapa di sini yang cepet banget ngerasa haus? Nah, ini mungkin salah satu gejalanya. Tapi nggak semua yang cepet haus ini dideteksi sebagai diabetes, didiagnosa sebagai diabetes ya. Karena kan ada, harus ada penilaian dari dokter juga gitu. Jadi kalau misalnya merasa haus tapi aktivitasnya ini gak berat, bisa jadi ini merupakan gejala awal dari diabetes. Karena gejala ini muncul karena tubuh biasanya menyerap kembali glukosa saat melewati ginjal. Jadi kalau misalnya kamu cepat haus karena aktivitas kamu berat, ya mungkin bukan itu, bukan karena diabetesnya. Dan yang kedua nih, ada sering buang air kecil atau beser gitu ya. Karena gejala diabetes ini berupa sering buang air kecil ya, terjadi karena ginjal cepat membuang cairan menjadi urin. Namun bedanya dengan orang yang banyak minum, gejala sering buang air kecil ini pada penderita diabetes umumnya terjadi pada malam hari. Karena rata-rata orang normal buang air kecil ini sekitar 4-7 kali dalam sehari. Tapi kalau penderita diabetes bedanya adalah lebih sering, jadi lebih dari 7 kali sehari tuh, bolak-balik gitu. Padahal minumnya gak terlalu banyak gitu, tapi kok beser terus. Nah mungkin bisa dicek. Selanjutnya nih ada mudah merasa lapar. Mungkin agak ya ada yang kesinggung gitu ya, tapi bukan, tenang aja. Belum tentu yang merasa lapar cepat itu adalah salah satu tanda-tanda penyakit diabetes. Karena dari penderita diabetes ini sendiri, sistem pada tubuhnya tuh akan mengubah makanan menjadi glukosa yang kemudian digunakan sel sebagai energi. Jadi sel ini membutuhkan insulin untuk mengambil glukosa. Jadi ketika diabetes, kadar insulin ini kan menurun teman Pro 2, sehingga membuat sel kulit mengambil glukosa. Nah ini yang kemudian menimbulkan sinyal seolah kamu gak punya energi di tubuh dan merasa lapar itu cepat banget. Dan yang terakhir nih ada berat badannya turun. Jadi ada beberapa penderita penyakit diabetes ya, yang mengalami gejala berat badannya kok turun gitu. Maksudnya biasanya kan orang banyak makan manis gitu kan, gendut gitu ya, tapi ini kok turun gitu. Kenapa? Karena penderita diabetes ini kan yang umumnya mengalami penurunan berat badan. Bahkan penurunan berat badan ini ibaratnya itu dilakukan tanpa usaha, namun bobot ini bisa tiba-tiba berkurang gitu. Nah itu beberapa gejala awal dari penyakit diabetes ya. Mungkin kamu misal ada yang merasa kayaknya aku salah satu yang punya itu deh, amit-amit jangan ya. Kamu bisa langsung cek gitu kesehatan secara berkala ke rumah sakit teman Pro 2. Harus selalu jaga kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria membahas makanan kesukaan kamu, manis atau asin atau gurih atau pedas nampol ya teman Pro 2. Ini udah ada yang join di Instagramnya Pro 2 nih, ada dari Alvino yang katanya semua suka mbak. Di dunia tuh makannya cuma ada dua katanya, ada enak aja dan enak banget. Ini kayaknya Alvino memang satu tim ya, satu pemikiran sama aku nih Alvino. Apa jangan-jangan Alvino dari tadi udah bisa membaca pikiran aku nih. Karena menurutku juga sama ya kayak Alvino, di dunia ini cuma ada dua tipe makanan. Makanan yang enak aja atau enak banget gitu. Berhubung orangnya memang doyan ngemil gitu ya. Terus selain Alvino nih ada lagi dari Zahra nih yang katanya lebih suka makanan gurih, gurih all the way katanya. Apapun yang micinnya nendang, aku maju paling depan katanya. Ngeri banget kalau udah nemu keripik bisa habis langsung, gak ada setengah jam katanya satu bungkus. Tapi hati-hati ya Zahra ya, makan micin banyak-banyak juga gak boleh gitu. Selain makanan manis gitu kan, makanan micin-micin gurih-gurih itu kalau kebanyakan bikin kamu tensinya jadi naik juga gitu kan. Kolesterol tuh, keripik juga, goreng-goreng, kurangin lah, harus seimbang gitu ya. Ada juga nih dari Kevin yang katanya asin sih katanya, tapi jangan sering-sering juga takut darah tinggi tuh kan. Bener katanya, yang penting nikmatin aja katanya Kevin nih. Bener, jadi apapun makanannya, apapun kesukaan kamu teman Pro 2, mau itu manis, mau itu gurih, mau itu micin, asam sekalipun ya, pedas, sewajarnya aja makan, secukupnya aja, sesuai dengan batas dan kewajaran manusia aja, nggak boleh yang berlebihan ya dek ya. No ya dek ya. Aku bakalan lanjut lagi nanti bacain komen-komen di TikTok ya, karena nanti habis ini aku mau live TikTok di @rpro2pwt. Cus, langsung buat kamu yang mau gabung langsung bisa komen-komen di situ. Aku tunggu nih sampai jam 7 aja.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

aku udah live TikTok ya teman Pro 2, boleh banget kamu mau join di situ, mau melihat di balik layar penyiar kalau kalau lagi siaran kayak gimana sih, boleh langsung join. Aku juga buka tema ya, sama kayak tadi aku tanya sukanya makanan asin, pedas atau manis gitu. Nah ini udah ada beberapa yang join, ini udah banyak ya, lagi pada persiapan malam mingguan kayaknya nih. Ada Hilda Atika, ada Haryadi 123, ada juga Tika Nurista, ada kerupuk balap underscore MJK nih, terus ada lagi siapa ini ya? Wow, di bom like sama Tika Nurista nih. Kita bacain dulu kalau dari kerupuk balap sih katanya balance ya, antara pedas, asin, manis dan gurih, ini nggak ada yang paling dominan. Jadi dia semua makanan masuk, sama kayak aku. Apa bae doyan? Terus ada juga dari Hilda Atika nih, kayaknya sama juga, suka makanan asin, manis dan gurih, itu semuanya ya. Dia berarti yang nggak suka pedes nih, karena takut sakit perut ya, katanya ada asam lambung juga, jadi nggak boleh sering-sering makan makanan pedas. Terus ada lagi nih dari siapa? Ada Gero nih yang udah join juga, ada dari Wicaksana, ada dari Hansel yang udah join. Nah buat kamu teman Pro 2 yang belum ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, langsung aja cus ke TikToknya Pro 2 nih di @rripro2pwt, atau kamu bisa gabung juga di WhatsApp kita ya di 081-327-312222, atau balas aja di Instagram story-nya Pro 2 nih di @rripro2pwt. Aku tunggu sebentar lagi sampai jam 7 aja, karena habis itu ada MLC ya teman-teman berdua.

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

nih ramai di TikToknya Pro 2 ya, ini lagi bahas makanan kesukaannya teman Pro 2 apa sih, suka makan manis, suka makan asin, makan gurih atau makan pedas. Nah, sebelum baca-bacain komentar, aku mau sapa-sapa dulu deh. Nih ada Mas Parlan yang udah gabung, ada Minyak Pala SFE Bandung. Assalamualaikum orang kaya. Waalaikumsalam. Amin. Orang kaya juga. Ada juga Nandita. Terus ada Trio, ada Mas Agus Setio Nugroho ya yang udah gabung. Ada Caca seperti biasa, ada Prasetya 08, ada Mbak Ailuna, terus ada juga Fazi Van Persie, ada Hitam Manis juga, ada siapa lagi nih, banyak banget nih, ada Dava juga, ada Alfatah yang katanya apa nih, oh Ailuna nih katanya lebih suka tipe makanan asin pedas, tapi makin tua lebih suka rasa alami dari makanan kayak direbus. Emang umur gak bisa bohong ya, karena kalau kebanyakan goreng-goreng, kebanyakan gurih, nanti akan mengundang bala-bala penyakit yang sangat banyak. Jadi emang sekarang lagi trennya rebusan ya, makan rebusan aja, telur rebus gitu kan. Ini ada juga dari siapa, Alfatah yang katanya assalamualaikum, selamat malam, salam kenal buat keluarga besar Ibu Rojati, salam dari Cirebon. Oke lah kalau gitu. Ada dari Caca yang katanya suka makanan asin juga, dan masih banyak lagi nih yang masih gabung. Jadi buat kamu jangan mau ketinggalan ya, daripada bingung mungkin nggak ada teman buat malam mingguan, langsung join aja ke TikToknya Pro 2.

sudah memasuki jam 7 malam seperti biasa. 5 menit lagi jam 7 ya. Itu artinya aku harus pamit nih teman Pro 2 karena sebentar lagi kan harus ada music live chat nih dari Purwokerto, bukan dari Jakarta ya karena ini weekend. Kali ini ada dari Purwokerto nih dengan hostnya ada Siska Kurnia. Jadi di music live chat ini ada Ainun featuring Yusuf yang bisa kamu dengerin ya sampai jam 8 malam nanti. Nah nanti jam 8 malam bakal ada jaga malam bareng sama Elsa. Nah tuh temenin ya kakak Elsanya malam-malam ya akan dijaga malam sampai jam 11 malam nanti. So buat kamu teman Pro 2 stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam minggu kali ini? Gak lagi galau kan ya? Buat yang lagi sendirian, mungkin gak bisa ketemuan sama ayangnya, sama pasangannya karena lagi LDR, ataupun juga buat yang LDM, atau buat yang mungkin sekarang lagi gabung sama teman-temannya lagi ngobrol ya. Selamat malam, ketemu lagi bareng aku Siska pastinya di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Nggak usah sedih, aku bakal nemenin kamu ya di Music Live Chat kali ini barengan sama dua orang yang suaranya bagus banget, keren banget dengan karya terbaru mereka gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Yusuf Anthony dan juga yang udah sering ngobrol barengan sama aku gitu ya. Dia ini keren banget, punya apa namanya banyak karya, yaitu Ainun Besari. Tapi sebelum aku sapa mereka berdua, aku pengen sapa juga buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Mudah-mudahan semuanya juga lagi sehat ya, meskipun cuaca gak menentu, tapi mudah-mudahan hati kamu ya selalu happy di situ. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat malam Ainun dan juga Yusuf. Hai.

0: Selamat malam juga teman-teman Pro 2 RRI Purwakerto. Ya, selamat malam juga buat teman-teman Jogja, Semarang, dan juga Surakarta.
1: Iya. Kasihan ya mereka kalau gak disapa ya. Oke, gimana Ainun kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sekali Kak Siska. Anyway, sekarang aku udah gak stay di Purwokerto. Jadi, kita berjumpa via suara ya Kak Siska ya.
1: Lagi sibuk apa Ainun sekarang? Kamu lagi stay di mana sekarang?
0: Alhamdulillah sekarang aku lagi entertainment aja masih, tapi di Jabodetabek nih Kak Siska.
1: Keren banget. Kenalan juga dong sama Yusuf Antoni.
0: Boleh.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, Kak Yusuf, mungkin teman Pro 2 pengen tahu nih Kak Yusuf siapakah? Iya, dari mana gitu.
2: Aku dari Tangerang. Aku ini sih kerja aja di Tangerang. Bukan di dunia entertainment, tapi ketemu Ainun jadi partner di lagu ini.
1: Oke, baiklah. Nah, teman berdua kita bakal ngobrol-ngobrol sama single terbarunya Ainun yang dia kan biasanya nyanyinya sendirian nih. Sekarang udah ditemenin ya kan? Ditemenin sama Kak Yusuf. Nah, ini judulnya apa Kak Ainun? Menjadi
0: judul single terbaru aku judulnya Menjadi Kita.
1: Udah berdua nih sekarang nih.
0: Itu sebenarnya akal-akalan kita untuk meramaikan invitation online wedding ya Kak.
1: Oh gitu ya. Baiklah, selamat dulu dong buat single terbarunya, berarti yang ketiga ya Ainun ya.
0: Yang ketiga, betul Kak Siska, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Nah, apa namanya, mungkin bisa diceritain sedikit nih, mungkin Kak Ainun atau Kak Yusuf mau cerita awal mulanya, kenapa dibikin single yang satu ini?
0: Oke, ini awal mulanya, kita itu sering banget kalau misalnya lagi pergi jalan kemana gitu, kita nyanyi-nyanyi di mobil aja Kak Siska. Nah terus lama-lama kita iseng post di TikTok video-video kita nyanyi. Alhamdulillah ada yang tembus sampai 800 ribu penonton ya.
2: FYP.
0: Iya. Jadi dari situ kita sering bikin cover-coveran gitu awalnya di TikTok. Terus lama-lama karena aku juga punya draft beberapa lagu yang emang belum rilis, terus aku minta ke tim aku minta tolong kayak bisa nggak ya ini lagu dibikin duet featuring gitu. Bisa ternyata, ya udah akhirnya terciptalah featuring dan duet kita ini berawal dari TikTok ya.
1: Oke, jadi seperti itu awal mulanya ya. Nah, ini diciptainnya tahun berapa nih Kak Ainun?
0: Kalau untuk lagunya itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2024 ya kalau gak salah Kak Siska. Terus baru karena di aransemen ulang, dibikin featuring, dibikin duet. Akhirnya kemarin 2025 akhir itu udah masuk ke draft 1. Terus bulan Januari kemarin udah draft finalnya. Akhirnya Januari akhir kita launching. Februari kita promo.
1: Oke. Ceritanya tentang apa nih si Menjadi Kita ini?
0: Menjadi Kita ini sebetulnya ceritanya tentang kayak dua orang yang lagi butterfly era nih ceritanya. Gitu ya. Terus kayak memohon gitu ke Tuhan yang punya hati-hati manusia ya. Mohon kayak tolong dong satuin kita supaya kita bisa sampai ke ikatan cinta yang selamanya gitu.
1: Oh, bener-bener romantis berarti lagu ini ya.
0: Iya betul Kak Siska, walaupun nada-nada yang aku ciptakan itu cukup agak-agak tetap mellow ya. Tapi liriknya romantis kok guys, ini lagu romantis kok.
1: Apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi, Ci?
0: Itu sih pasti butterfly era ya Kak. Setiap orang kan punya fase butterfly eranya. Terus kemudian nemu nih partner yang cocok nih. Gitu. Jadi kayak mari kita wujudkan butterfly era itu gitu.
1: Nah ini awalnya Kak Yusuf gimana nih? Emang udah langsung tertarik atau mungkin ada agak mikir-mikir dulu gitu-gitu?
2: Sebelumnya sih aku ragu ya, karena kan emang bukan dunianya entertainment tuh, apalagi tarik suara. Terus ketemu Ainun, sering cover, terus lihat reaksi dari netizen di TikTok, ternyata bagus. Terus Ainun juga ngajakin, ayo coba aja dulu. Terus diyakinin sama Ainun, akhirnya yaudah deh coba aja. Bagus gak bagus, yang penting mulai aja dulu. Ternyata sambutan dari netizen oke, ya alhamdulillah.
1: Oke. Ya Kak Yusuf ini biasanya bukan tarik suara dunianya, tapi tarik tunai ya.
2: Bukan, iya betul. Lebih ke mencari uang ya.
0: Siska tahu aja ini dia di sini berperan sebagai produsernya loh gitu.
1: Oh, iya, makanya tuh kan dia yang menarik uang-uangnya gitu ya untuk dibagikan. Ya, kan? Oke. Jadi ceritanya kayak gitu ya teman Pro 2. Well, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya dari Ainun dan juga Yusuf ini teman Pro 2 dengan Menjadi Kita, tetap di Music Live Chat.

0: Romantis banget, khasnya Ainun tuh kalau bikin lagu tuh kayak gini ya, nada-nadanya emang Ainun ya.
1: Mulai dari, ternyata ya.
0: Iya, mulai dari yang pertama gitu kan. Yang pertama tuh apa ya? Maafkan aku.
1: Iya
0: benar ya. Terus Putri Kecil ya kan?
1: Betul.
0: Terus yang ketiga Menjadi Kita. Terus kalau yang keempat berarti Menjadi Apa? Jadi apa?
1: Waduh. Jujur Kak Siska, ini satu-satunya lagu romantis yang bisa aku ciptakan.
0: Oh, baiklah.
1: Gitu. Jadi kayaknya kalau lagu keempat dan seterusnya kayaknya kita akan menggalau ya.
0: Menggalau lagi ya. Ya, setelan awan dong ya, setelan awan.
1: Oh, betul.
0: Oke, enggak apa-apa lagunya galau, yang penting hidupnya enggak melau, Ci.
1: Yes, amin.
0: Bener kan ya. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah apa dijelasin ya ke teman Pro 2 awal terciptanya si lagu Menjadi Kita ini. Nah, mungkin Ainun bisa cerita nih untuk proses produksinya berapa lama, diproduksinya apa namanya? Kapan itu tadi kalau enggak salah akhir Januari ya diproduksinya atau Januari?
1: Iya. Oh, jujur untuk produksinya itu kita hampir setengah tahun.
0: Oh, lama karena, juga ya, say.
1: Iya, karena nunggu si Bapak Yusuf ini bolak-balik Tangerang Purwokerto. Untuk tag vokalnya, karena kebetulan tag vokalnya di Purwokerto. Jadi waktu itu workshop itu kayaknya waktu itu kita di bulan September-Oktoberan 2025 tahun lalu. Di bulan-bulan Septemberan, Oktoberan gitu workshop. Terus jadi instrumen, musik, bla bla bla, tag vokal. Terus masuk ke draft 1, ternyata masih belum serak. Habis itu diulang lagi tag vokalnya, masih belum serak juga. Terus pas draft ketiga nih, draft final, kayak oh yaudah nih udah bagus. Udah bagus tuh Januari awal kemarin. Udah bagus. Terus akhirnya Januari pertengahan kita masukin ke DSP, karena DSP juga 14 hari kerja nunggunya. Jadi Januari akhir baru rilis, launching di semua platform musik.
0: Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi emang beneran ya, kayak kita kalau produksi apa juga di sini ya, rekaman yang pertama, rekaman pertama gitu satu. Terus yang kedua rekaman fix, yang ketiga rekaman fix banget.
1: Betul. Kayaknya
0: kayak gitu ya.
1: Judul skripsi ya itu ya.
0: Judul skripsi emang kayak gitu ya. Di mana-mana sama ternyata. Tantangan terbesarnya apa nih kemarin, Ainun? Untuk apa namanya, hambatannya selama proses produksi dari Menjadi Kita ini sampai akhirnya bisa didengerin oleh semua penikmat musik?
1: Jujur tantangan terbesar ini ada di Bapak Yusuf ya. Karena dia pertama kali banget buat masuk ke recording dunia rekaman gitu, yang itu cukup melelahkan ya buat dia. Jadi mending dia yang cerita aja bagaimana.
0: Oh,
1: Bapak
0: ya.
1: Yusuf,
0: silakan ceritain dong
2: itu Kak tadi draft 1, draft 2, draft 3 itu kebanyakan yang revisi di suara aku ya. Karena emang bukan bidangnya di tarik suara, jadi pas awal-awal masih kagok, masih kurang serak, kurang cocok. Terus dilatih lagi sama Ainun ini, dia juga jago banget ya ngelatih vokal orang. Jadi akhirnya sampai draft ketiga udah oke. Akhirnya baru deh dirilis. Emang dari aku sih yang revisi-revisi mulu, minta revisi, perfeksionis sebenarnya.
0: Oke ya. Jadi mungkin yang pertama feelingnya belum masuk gitu ya mungkin ya.
2: Betul.
0: Yang kedua powernya masih kurang gitu ya. Yang ketiga Betul. Baru deh semuanya bisa masuk perfect gitu ya.
2: Nah.
0: Karena biasanya revisian kan seputar itu ya. Kayak gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Ya karena kita kan sama-sama ya. Kalau di radio kan gitu kan, kalau kita produksi kayak produksi drama, iklan layanan masyarakat kayak gitu kan perlu kayak gitu. Ada emosinya kurang nih, ini kurang keras nih gitu kan. Kurang di sini.
1: Iya,
0: gitu,
1: feelingnya gak dapet feelingnya.
0: Ya sama aja ya. Oke, nah ini kan udah selesai. Udah ada video musiknya belum sih Ainun lagu ini?
1: Kebetulan video liriknya ada di YouTube.
0: untuk video lirik udah ada ya.
1: Tapi untuk video musiknya kita belum produksi sih.
0: Rencananya mau dibikin gak nih?
1: Rencananya insya Allah, tapi kayaknya gak dalam waktu dekat ya Kak Siska.
0: Jadi masih sibuk sibuk manggung ya dirimu ya.
1: Oh, betul sekali Kak Siska, aku baru menjajaki kakiku kesini. Terus ini si Bapak Yusuf juga proyeknya lagi banyak banget ya, jadi kayaknya akan diproduksi tapi tidak dalam waktu dekat.
0: Oke, nah selama ini kesibukannya masih promo-promo radio berarti ya?
1: Iya betul sekali Kak Siska, promo-promo di media online, di radio, kayak info-info di media-media online gitu, kita juga ikut promo.
0: Oke, ini kamu udah pernah bawain lagu ini di mana aja Ainun sama Yusuf?
1: Kebetulan kita belum pernah live ya Kak ya.
0: Masih belum ya, belum ya. Oke.
1: Okay. Iya belum pernah live. Jadi pas banget kebetulan pada saat rilis single itu, aku hari pertama datang ke Jabodetabek ini. Dan langsung disuguhi kegiatan yang banyak itu sama manajemen aku di sini. Jadi aku sama Yusuf lumayan bingung ini promosinya untuk gimana ya, kita mau nyanyi live di mana gitu, terus atau mungkin mau cover taruh di YouTube juga kayak gimana ya, terus katanya ya udah yang penting kegiatannya diselesain dulu, di fokusin dulu kegiatannya, itu nanti kita pikirin lagi gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Ain sendiri kan biasanya kamu kan kalau nyanyi tuh sendirian, bawain lagu ciptaan sendiri kan gampang banget tuh feelnya masuk, udah enak aja lah. Ini pertama kali berkolaborasi ya untuk lagu kamu sendiri ya, single ketiga ini berkolaborasi. Bedanya apa nih Ainun? Jangan bilang bedanya ada temennya ya. Tolong ya, perbedaannya di mana ya Ainun? Gimana, lebih puas kolaborasi atau kayak lebih puas sendiri? Kayaknya nanti pengen collab lagi atau gimana nih?
1: Nah itu dia Kak Siska, sebetulnya untuk single pertama kolaborasi ini aku lumayan cukup puas ya. Karena di lagunya tuh jadi warnanya tuh jadi banyak gitu. Jadi ada warna suaraku, ada warna suaranya Yusuf, terus juga tim aku juga keren banget. Dia bisa memadukan suara kita berdua biar enak didengar, itu juga menurut aku keren gitu, dari yang aku biasa nyanyi sendiri sepi gitu kan, gak ada suara dua juga paling suara aku juga gitu kan. Okay. Jadi lumayan banyak warnanya, lumayan cukup puas juga. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan buat kolaborasi sama siapa lagi gitu, mungkin sama Kak Siska nanti kan.
0: Oh my God, jangan ragu-ragu ya.
1: Oh, jangan ragu-ragu, siap.
0: Oke. Jadi puas dan rencana nanti pengen collab lagi ya. Baik.
1: Pengennya sih gitu. Pengennya ya. Semoga gitu. Kita menemukan partner yang cocok ya.
0: Amin. Nah, ini yang terdekat mau manggung di mana nih, Kak Ainun? Kan lagi sibuk manggung-manggung, terdekat di mana? Masih di Jabodetabek.
1: Insyaallah ke depannya mungkin aku masih akan ikut manajemen di sini Kak Siska. Untuk manggung-manggung mungkin 1-2 reguleran mulai ada lah di Bekasi ini. Gitu, mungkin itu masih off-air manggung gitu sih. Tapi untuk setiap harinya aku bernyanyi juga, cuma live streaming
0: ya. Oke, karena sekarang gitu. Udah eranya beda ya, era digital. Betul. Media sosial gitu ya yang menguasai.
1: Betul sekali. Iya betul sekali.
0: Industri musik dan juga semuanya ya. Oke.
1: Betul Kak Siska.
0: Oke, baik. Ainun, apa namanya? Kalau dalam waktu dekat ini dikasih kesempatan buat kolaborasi, yang pertama terpikir di kepala Ainun pengen collab sama siapa nih? Berandai-andai aja.
1: Aduh, kalau berandai-andai aku pengen collab sama ini sih Juicy Luicy, asik. Itu band favorit aku banget Kak Siska.
0: Ya, keren emang Juicy Luicy. Kayaknya semua lagunya bagus ya. Entah kenapa ya.
1: Iya, kayak lagu-lagunya tuh R&B catching banget gitu di kuping aku gitu ya. Jadi kayak, waduh kalau ada kesempatannya boleh deh kita collab yuk gitu.
0: Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya, diaminin tuh sama
1: teman-teman
0: juga ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Ainun dan juga Kak Yusuf. Iya. Setelah yang satu ini kita bakal main games nanti. Wih, seru kan main games bareng-bareng bertiga. Nanti setelah yang satu ini, teman Pro 2.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Masih di Music Live Chat Weekend, teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska dan juga ada Kak Ainun dan juga Kak Yusuf.
1: Halo.
0: Kita bakal main games nih ya, Kak Ainun, Kak Yusuf. Gamesnya namanya Si Paling. Jadi nanti kalian itu jawab bareng-bareng setelah hitungan ketiga ya. Contohnya nih aku nanya ke kalian, siapa di antara kalian berdua yang suka ngaret? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Nah itu berarti dapat poin 1 kalau kompak kayak gitu. Oke, jelas sekarang.
2: Oke.
0: Siap, baiklah. Kita mulai Si Paling. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian si paling baperan alias suka ngambek? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Kompak ya. Oke, dapat poin 1. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang hobi ngomel-ngomel alias emosian? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Ainun kompak ya.
2: Iya, okay. Itu perempuan ya.
0: Oke, baiklah. Padahal perempuan selalu benar ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian berdua si paling boros? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Gak kompak ya. Gak kompak ya. Kalian berdua ya, berarti gak dapat poin ya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat ya. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang paling suka belanja online alias hobi check out? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun. Kompak ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian sih paling hobi makan atau kulineran? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Oke, Yusuf dapat poin 1 lagi. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang keenam, siapa di antara kalian berdua si paling suka mendem? Apa-apa mendem, kalau marah diem. 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Nah, gak kompak. Udah, silang udah. Oke, pertanyaan berikutnya ya, siapa di antara kalian yang mandinya paling lama? 1, 2, 3.
1: Ainun.
2: Waduh. Gak kompak. Usah jawab kak, aku gak pernah lihat dia mandi.
0: Tapi kan biasanya kadang kan ini apa namanya, lagi mandi lama gitu. Iya kan. Nah gitu kan biasanya ya. Oke, gak kompak poinnya ini ya. Gak dapet ya poin mandi ya. Udah gak kompak ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling hobi traveling? 1, 2, 3.
1: Yusuf.
0: Oke, Yusuf kompak, dapat poin 1 lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling suka nyetir alias kemana-mana bawa kendaraan sendiri gitu? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun paling hobi bawa kendaraan sendiri, dapat 1 poin. Pertanyaan yang terakhir ini, terakhir banget ya. Terakhir kita harus banget kompak. ya. Harus kompak di antara kalian ya. Siapa di antara kalian berdua yang paling banyak mantannya? Si paling banyak mantannya. 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Ini kompak gak? Ainun jawab apa?
2: Aku menyadari sih.
0: Oh ya, baiklah. Ainun ya. Dapat 1 poin. Ternyata kalian lebih banyak kompaknya daripada enggaknya. Wih, congratulations. Pantesan ya kalian duet ya. Kita lihat nih poinnya ya. Iya,
2: chemistry.
0: Iya, chemistry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Tadi yang enggak tuh cuma 1 2 3. 7 ya kalian poinnya. Ye. Cuma 3 yang enggak kompak ya. Oke, jangan jangan bahagia dulu kalian ya. Aku bakal kepoin satu-satu ini ya. Oke, oke. Kenapa tadi dibilang si paling baperan tuh Yusuf? Kenapa Ainun? Ini Ainun yang jawab ya, berarti harusnya ya, karena yang di 7 tadi Yusuf. Gimana gimana?
2: Karena dia ini apa? Enggak perfeksionis.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau misalnya ada yang enggak sesuai gitu ya sama kemauannya, dia akan ngambek.
0: Oh, ya ya ya, baik baik baik. Si paling perfeksionis harusnya kayak gitu ya pertanyaannya ya.
2: Betul.
0: Siapa di antara kalian berdua si paling perfeksionis gitu ya? Oke, tapi enggak apa-apa, udah dapat poin kok, bener kok ya. Oke, tadi yang paling cerewet, suka ngomel-ngomel Ainun. Biasanya apa yang bikin Ainun tuh emosi gitu, suka ngomel-ngomel Kak Yusuf?
2: Kalau misalnya dia lagi ngeluarin sisi perfeksionisnya itu, kayak gak apa-apa kok kayak gini tuh, gak apa-apa. Kenapa sih harus kayak gini gitu.
0: Oh gitu. Apa benar Kak Yusuf? Coba kita lihat dari Kak Yusufnya ya. Karena yang tersangkanya di sini Kak Ainun, gimana-gimana? Contohnya gimana Kak Yusuf?
1: Betul. Aku perfeksionis ya, kalau kita mau jalan gitu, aku suka buat itinerary, rencana perjalanan gitu. Biar semuanya tersusun secara rapih dan oke gitu. Terus kalau ada satu misalnya yang miss gitu, kayak ih sayang banget kok miss gitu. Jadi agak sedikit mempengaruhi mood ya. Terus aku kan juga sukanya yang perfect gitu, kayak Ainun ini udah perfect banget gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi ya memang dua kepala itu berbeda ya isinya ya. Memang ya tenang kedua ya. Satunya udah kayak gini, maunya kayak gini udah gak apa-apa. Satunya gak bisa. Gak bisa Ainun.
2: Iya.
0: Gak bisa kayak gitu.
2: Nah ya, itu dia. Yang suka bikin aku ngomel itu dia.
0: Oke oke oke oke. Terus tadi si paling suka belanja online. Tadi Ainun biasanya paling sering kamu check out apa Ainun?
2: Wow, aku check out make up, dress, skincare itu pasti online ya.
0: Omo, udah cewek banget kayak gitu ya.
2: Iya, perempuan banget ini.
0: Oke oke, jadi itu paling sering ya. Baiklah. Oke, berikutnya. Tadi karena boros ini ya, enggak di apa? Agak kompak, jadi udah di skip, kita yang kompak-kompak aja ya. Tadi paling suka makan kulineran. Biasanya kulinerannya apa tuh Kak Yusuf? Paling sering
1: kita kulinerannya
0: nyari tempatnya apa makanannya? Biasanya
1: nyari tempatnya sih, kafe. Kita suka ngopi-ngopi, apalagi Ainun suka dessert ya. Jadi kita suka ngunjungin kafe-kafe viral gitu. Yang makanannya enak-enak, ngopi-ngopi, cantik kita berdua.
0: Iya, ini harusnya pertanyaannya diganti ya. Siapa di antara kalian sih paling hobi nongki gitu ya? Kafe.
2: Betul.
0: Iya, ternyata karena dua-duanya sama. Tapi kenapa tadi kompak jawabnya dua-duanya Yusuf, coba?
2: Karena dia yang suka nemu tempatnya, Kak. Kalau kalau aku tuh tipe yang satu tempat enak ya udah ke tempat itu terus. Kalau Yusuf tuh suka explore gitu.
0: Sama kayak banget lagi. Ternyata cewek gitu kan
2: biasa. Iya kan? Iya. Jadi kayak dia tuh suka yang
0: aja gitu.
2: Betul. Nah dia tuh suka yang cobain kesini, ayo ini katanya cheesecake-nya enak. Atau cobain kesini, ayo ini katanya ininya enak gitu.
0: Ya itu balik lagi. Karena Kak Yusuf nih perfeksionis. Jadi kayak dia tuh pengen apa namanya, cobain di sini enak, coba di sana siapa tahu lebih enak lagi gitu. Sampai itu ya.
1: Betul.
0: Ya, itulah ya. Baik, baik, baik. Selanjutnya tadi pertanyaannya yang mana ya? Ya, ini dia, saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri, mohon maaf ya. Oke. Oh, tadi ini si paling lama mandinya enggak silang. Berarti siapa yang suka hobi traveling tadi? Paling hobi traveling tadi Kak Yusuf ya?
1: Betul.
0: Iya gak sih? Biasanya traveling kemana Kak Yusuf?
1: Kalau aku sih biasanya naik gunung ya. Naik gunung gitu. Bareng sama teman-teman. Nah, nanti nextnya rencana aku sih pengen ngajak Ainun naik gunung ya. Kita coba dia staminanya.
0: Waduh, kayaknya agak ini sih persiapan mentalnya yang kudu kuat Kak Yusuf ya. Soalnya aku agak ragu-ragu kalau ngelihat Ainun kayaknya baru 1 kilometer pertama dia udah ngeluh-ngeluh kayaknya. Udah istirahat dulu katanya gitu kayaknya Dede.
2: Itu betul.
1: Kita harus latih olahraga dia ya biar semangat.
0: Perkara olahraga gampang Kak Yusuf, masalahnya kan kalau naik gunung dia naik mulu. Naiknya itu yang bikin betul capek ta, ya kan?
2: Betul.
0: Nah Kak Yusuf,
2: dia harus tanggung jawab gendong aku.
0: Yang paling tinggi itu yang pernah didaki Kak Yusuf, yang kayaknya paling banyak tantangannya, boleh dong di-share ke teman Pro 2 waktu naik gunung kemana tuh?
1: Aku gunung yang paling menurutku agak susah itu Sumbing ya, Gunung Sumbing itu lumayan sih treknya sih. Terus kalau aku juga pernah naik Lawu itu treknya panjang, kalau Sumbing itu agak curam naiknya. Terus kena hujan juga pas itu, jadi lumayan effort sih naiknya. Nanti aku kalau misalnya ngajak Ainun paling ke perahu kali ya, gunung-gunung perbukitan pendek gitu, mungkin ngajak Ainun di situ. Jangan yang susah-susah.
0: Jangan, buat yang buat pemula aja ya.
1: Betul.
0: Yang kira-kira kalau udah capek turunnya tuh gampang gitu, nggak effort banget gitu ya. Oke oke. Terus tadi yang ini apa namanya hobi nyetir ya. Oke Kak Ainun, kenapa Kak Ainun lebih suka yang bawa kendaraan kemana-mana bawa sendiri? Bukannya lebih enak disetirin ya? Atau lebih enak misalkan kayak naik Transum atau ojek online gitu Kak Ainun?
2: Aku tuh seneng banget road trip Kak Siska.
0: Oke.
2: Kalau Yusuf kan seneng travelingnya, kalau aku suka road tripnya. Nah terakhir tuh waktu itu aku sama almarhum papaku tuh road trip dari Purwokerto ke Bali. Itu kita naik mobil gantian nyetirnya Kak.
0: Ya ampun, effort banget itu ya.
2: Itu seru banget.
0: Sampai masuk kapal gitu ya mobilnya ya.
2: Betul, kita masukin ke kapal, nyebrang sejam gitu kan. Itu asik banget. Dan jadi suka banget kemana-mana road trip tuh. Jadi kayak Purwokerto Jogja, Purwokerto Bekasi, Purwokerto Semarang, Purwokerto kemana-mana gitu. Lebih enak road trip naik mobil, kita nyetir sendiri aja gitu.
0: Jadi penasaran nih Kak Ainun, kalau misalkan kemana-mana panduannya Google Maps atau kayak udah tahu aja rutenya gitu, nanya-nanya gitu ke teman-teman gitu.
2: Alhamdulillah aku bisa baca maps ya Kak Siska.
0: Ini kamu ngomong kayak ini berasa kayak menyindir aku ya, karena aku yang paling gak bisa baca map ya. Nggak, bercanda.
2: Iya jadi gimana? Iya jadi aku kalau kemana-mana pasti panduannya Google Maps. Dan alhamdulillahnya aku bisa baca maps. Jadi kayak oh ini ngelewatin ini, tapi ini ngelewatin sungai, ini pasti jembatan nih gitu. Terus atau enggak lewat sini, aduh ini hutan-hutan nih kayaknya serem deh kalau lewat situ, ada jalan lain gak ya gitu-gitu.
0: Oke oke oke. Kak Ainun pernah gak sih punya apa pengalaman gitu disesatin sama Google Maps? Soalnya aku pernah, seriusan pernah. Nah itu pernah gak punya pengalaman kayak gitu?
2: Aku waktu itu sebenarnya bukan disesatin ya, cuma itu jalan alternatif karena waktu itu lagi mudik lebaran tahun lalu.
0: Oke.
2: Mudik lebaran tahun lalu aku pulang dari aku pulang itu dari Bandung ke Purwokerto tapi enggak lewat tol. Aku lewat jalanan Garut gitu-gitu yang tanjakan cinta Garut itu. Karena itu macet banget Kak, dan macetnya itu posisi tanjakan turunan gitu kan.
0: Aduh.
2: Terus akhirnya aku dikasih jalan alternatif sama Google Maps. Tapi itu lewat perkampungan yang jalanannya itu cuma muat buat satu mobil aja.
0: Oh my god. Tapi enggak apa-apa.
2: Nah, itu di situ
0: perkampungan. Enggak,
2: tapi di situ PR banget. Iya, tapi itu di situ PR banget Kak Siska kalau misalnya ketemu sama mobil lain dari lawan arah, itu kita harus yang mepet-mepet banget. Karena jalanannya emang bener-bener cuma muat buat satu mobil aja. Jadi kita harus pintar mepet-mepet gitu ya, supaya bisa lewat dan jalan.
0: Kalau aku dulu pernah, soalnya itu bener-bener lewat kayak hutan kayak gitu. Coba Kak Ainun, hutan di Jawa Timur yang kita gak tahu jalannya sama sekali. Cuman bisa berdoa malam-malam kondisi hujan ya.
2: Waduh,
0: hujannya hujan lebat. Gak
2: ada sinyal lagi ya.
0: Ya itu pas waktu berangkat, waktu itu mau ke Malang ya. Aduh bener-bener tuh jalanannya kayak gitu. Dan ketika kita pulangnya kan itu masih terang ya. Kita tahu dong kalau ternyata kanan kiri jalan itu adalah apa? Makam, saudara-saudara. Ya.
2: Waduh. Itu udah merinding sebadan badan.
0: Kita malam-malam kan enggak kelihatan ya, begitu kita lihat pulangnya kan sama tuh jalannya itu lagi. Ya tetap sih mengandalkan Google Maps, tapi ya memang sampai, tapi kok jalannya kayak gitu ya, ngeri banget itu loh. Beneran deh. Itulah pengalamannya ya. Tapi emang seru sih ya. Oke, obrolnya seru banget nih teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf seputar project mereka terdekat tuh mau ngapain aja. Terus kita bakal challenge mereka untuk nyanyi langsung lagu Menjadi Kita. Setelah yang satu ini ya, tetap di Music Live Chat teman Pro 2.

0: Music Live Chat Teman Pro 2 masih dari Pro 2 FM RRI Purwokerto dan juga masih didengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita udah sampai di sesi terakhir obrolan barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Kita penasaran banget, pengen nanya ke Kak Ainun dan juga Kak Yusuf, ini terdekat nih, kalian mau perform di mana? Terus apakah bakal ada single terbaru setelah menjadi Kita ini, Kak Ainun, coba.
1: Kalau untuk terdekat, kita ada rencana buat live perform di wedding teman kita ya.
0: Oh, baiklah.
1: Karena memang sasaran lagu ini aku berharapnya sih ya Kak ya. Aku berharapnya bisa dipakai teman-teman kalau misalnya kayak invitation wedding atau mungkin bisa kita datengin weddingnya satu-satu ya buat kita nyanyi di sana. Karena emang ini lagunya, aduh, benar-benar emang yang romantis sweet. Pas lah pokoknya buat teman-teman yang emang mau wedding gitu.
0: Oke, okay. Single terbaru terdekat adakah yang mau
1: terbaru? Terbaru terdekat kita belum kepikiran ya Kak ya. Soalnya draft-draft laguku itu emang bukan buat duet semua Kak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti aku bisa bikin lagi untuk duet dan untuk featuring, mungkin nanti kita akan bikin lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, aku pengen nanya ke Kak Ainun. Kak Ainun kan selain apa namanya nyanyi juga bisa bikin lagu nih Kak Ainun. Sebenarnya buat Kak Ainun sendiri, arti sebuah lagu tuh apa sih Kak?
1: Wah, kalau lagu buat aku sih sebenarnya lebih ke jiwa aku ya, karena mungkin beberapa orang tidak bisa aku ceritakan kisahku ya, jadi mending aku menceritakan lewat laguku aja gitu.
0: Jadi sebenarnya kayak sebuah diary gitu ya, lagu. Betul. Dari Kak Ainun itu ya. Baik. Nah, untuk Kak Yusuf sendiri, apa sih Kak Yusuf yang paling memotivasi sampai akhirnya, bukan dari seorang penyanyi, akhirnya mau nih diajak buat nyanyi sama Kak Ainun?
2: Yang paling memotivasi sih Ainunnya sendiri ya sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa ngeyakinin aku, kamu okay suaranya, ayo coba nyanyi terus. Karena aku juga suka nyoba hal baru, kayak menarik deh coba, mumpung ada kesempatannya, ada partnernya juga, jadi ya udah kita mulai aja dulu coba gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Yang ini apa tanggapannya gimana tuh Kak Yusuf dari teman-teman? Kalau Ainun kan udah tahu ya semua teman-temannya kalau dia adalah penyanyi gitu kan ya, penulis lagu juga. Kak Yusuf sendiri loh, tiba-tiba gitu ikutan nyanyi, gimana nih tanggapannya dari teman-teman atau dari orang-orang terdekat nih Kak Yusuf?
2: Tanggapannya sih kaget ya pas tiba-tiba rilis lagu gitu, kayak loh kok banting setirnya terlalu ngebanting nih gitu. Terus teman-teman juga pada kayak oke juga buat lagi gitu. Terus jadi terima kasih, karena itu lebih dibantu Ainun, jadi bagus ya. Kalau aku sendiri juga gak yakin sebenarnya.
0: Oke, jadi yang penting tanggapannya positif ya dari mereka ya. Tidak positif, ada hujatan ya Kak Yusuf ya. Gak ada hujatan ya, jadi semuanya wah ternyata gak nyangka bisa nyanyi gitu kan ya, pasti ya. Oke, baiklah. Nah, ini teman Pro 2 yang ada di rumah, ini kan yang lagi dengerin gitu ya, dimanapun berada gitu, penasaran banget nih ya, pengen denger kalian berdua nyanyi live. Gimana Kak Ainun, Kak Yusuf, mau gak nih nyanyi live buat teman Pro 2 nih?
1: Boleh, kita sepenggal refnya aja boleh kali ya.
0: Boleh. Oke, silakan Kak Yusuf dan juga Kak Ainun.
1: Oke, boleh yuk. 3, 2

0: Itu dia menjadi kita teman pro 2 dari Ainun Besari dan juga Yusuf Antoni. Kamu bisa dengerin lagu ini di mana aja, Kak Ainun?
1: Kalian bisa dengar, teman-teman Pro 2 RRI bisa dengerin lagu aku di YouTube Music aku, ada Ainun Besari, di Spotify Music juga ada, bisa kalian pakai juga untuk Instagram Music, WhatsApp Music juga bisa kalian pakai, dan di semua platform digital kesayangan kamu.
0: Oke, baiklah, pokoknya di request juga di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, di acara musik indie pastinya ya. Thank you banget.
1: Ya, jangan lupa ya guys.
0: Ya, pokoknya thank you banget ya buat Kak Ainun dan juga Kak Yusuf udah ngeluangin waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Pro 2 di malam minggu ini. Padahal biasanya malam minggu kalian ini ya udah lagi perform di mana, yang satu nemenin performnya gitu ya.
1: Tahu aja nih kasih sekali.
0: Iya. Jadi malam ini demi teman Pro 2 semuanya ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, tapi sukses terus. Mudah-mudahan buat Kak Ainun semoga karyanya selalu disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada.
1: Amin.
0: Semakin bersinar gitu ya, dan ditunggu karya-karya selanjutnya Kak Ainun.
1: Amin. Terima kasih Kak Siska, terima kasih teman-teman RRI Pro 2.
0: Oke, pokoknya thank you banget buat kalian berdua. Sukses-sukses pokoknya ya buat kalian.
1: Amin.
0: Ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto barengan sama Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Jangan lupa di request lagunya menjadi kita di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya juga thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat yang ada di Purwokerto atau di 99 FM ataupun juga di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing ya, dan juga thank you buat kamu yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Aku Siska pamit, semudah-mudahan weekendnya menyenangkan, sampai ketemu lagi, bye bye.
2: Thank you for listening. Music Live Chat Weekend. See ya.
3: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Polda 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Kabupaten Banyumas mulai menerapkan penegakan aturan lintas berbasis elektronik melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA, dan kehadiran sistem ini dinilai mampu meningkatkan ketertiban di jalan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berkendara. Selengkapnya dilaporkan oleh Amanda Aurelia.
1: Dan Banyumas mulai menerapkan penegakan aturan lalu lintas berbasis elektronik melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Kehadiran sistem ini dinilai mampu meningkatkan ketertiban di jalan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berkendara. Kasih Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Sugeng Pujiono mengatakan saat ini kamera pendukung ETLA telah terpasang di 19 titik wilayah Banyumas. Titik tersebut tersebar mulai dari wilayah Aji Barang, Sokaraja, hingga Kalibagor. Menurutnya, keberadaan kamera pengawas sangat penting dalam mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Ia menilai penerapan ETLA mulai membawa perubahan perilaku pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.
2: Kami mendukung program dari tilang elektronik, yaitu kamera yang ada di simpang atau yang biasa kami sebut itu ATCS, ada di 19 titik di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, titik-titiknya itu tersebar mulai dari Aji Barang sampai Sokaraja Kalibagor, tersebar di simpang-simpang. Ini juga setelah adanya ETLA juga kami melihat banyak atau ketertiban lalu lintas yang tadinya tidak pakai helm sudah sering pakai helm, walaupun itu di daerah pinggiran. Biasanya itu kan ada beberapa yang cuma dekat loh pakai helm, tapi sekarang terlihat di kamera sudah banyak yang pakai helm.
1: Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui akun media sosial resmi Dinhub Banyumas hingga edukasi langsung kepada anak-anak di Taman Edukasi Lalu Lintas Terminal Pulau Pitu. Sugeng menambahkan bahwa evaluasi rutin terus dilakukan terhadap fasilitas pendukung ETLA, terutama kamera pengawas yang rentan mengalami gangguan. Menurutnya, beberapa kamera sempat mati sehingga perlu segera diperbaiki agar dapat kembali mendukung pengawasan

0: lalu lintas secara maksimal. Melalui pengawasan berbasis elektronik ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berharap masyarakat dapat selalu mematuhi lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Amanda Aurelia melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.go.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam.
1: Bila musim Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman Radio. Cie, yang malam minggu terang. Kayaknya tadi jalan cukup ramai. Ayo semuanya berpikiran malam minggu terang, saatnya keluar ya. Wah wah wah, pantesan nih jalanan ramai. Ini jomblo-jomblo kayaknya doanya kurang kenceng ya. Karena kan kalau kemarin malam tuh justru hujan gak sih? Ke tempat aku sih hujan deras banget ya. Tapi hari ini cerah ya. Jadi buat kamu yang memang punya ada agenda, ada janji ya, ketemu atau ngumpul-ngumpul, ya bisa lebih lancar ya. Yang pasti malam ini, malam minggu, jaga malam, ada Kue Elsa bakal temani kamu sampai beres di jam 11 nanti. Pokoknya bakal seru banget. Ada banyak updatean baru, info update lah ya buat kamu. Lagu-lagu asik buat temenin malam minggu kamu. Entah lagi sendirian atau lagi rame-rame bareng keluarga, bareng temen, pokoknya bakal aku temenin sama lagu-lagu yang asik ya. Nah, berhubung malam minggu, kira-kira kamu tuh seneng gak sih kayak motoran keliling, atau kamu tim yang jalan-jalan nyusur-susur jalan gitu loh? Nah, kamu suka yang motoran keliling atau jalan-jalan keliling, beneran jalan ya? Boleh gabung bareng sama aku, nanti bakal aku bahas. Aku jelas nanti bakal live TikTok juga, jadi jangan lupa follow ya. Gabungnya bisa di Instagram, WhatsApp, atau di TikTok @radioper2pwt. Gaskeun ya, Tuan Per2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Barusan banget ada satu lagu dari Juicy Lucy, Sabtu Malam Sendiri. Siapa tuh? Ya, kayak aku aja di sini ya. Aku temani kamu sih yang pasti ya. Nah, aku punya updatean dulu buat kamu dan berdua sebelum aku sapa-sapa juga. Kali ini ada yang menarik nih. Jadi pas banget ya di hari ini atau berdua itu ada konser yang emang udah ditunggu-tunggu juga. Jadi Sabtu malam minggu ini di Indonesia Arena GBK Senayan ya, itu ada konser dari salah satu band rock asal Jepang, One Ok Rock ya, yang tentunya mereka konser di Detox Asia Tour 2026 ya, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget. Nah, dari promotor juga udah ngerilis rincian jadwal dan juga aturannya juga. Jadi buat kamu pasti happy banget ya, karena untuk dibukanya kan tadi dari jam 2 siang. Nah, jam 8 tadi ini ini dijadwalkan naik ke atas panggung gitu ya, tahun berdua. Wih, pastinya seru banget ya. Walaupun aku belum bisa nonton secara langsung, aku nonton dari story orang-orang dulu kali ya. So oke, okay, buat kamu yang belum ada kesempatan buat nonton One Ok Rock gitu ya, it's okay, karena bakal ada kesempatan lain. Semoga sih mereka bakal datang lagi ya. Nah, kali ini biar kamu tetap happy, aku bakal puterin salah satu lagu bestnya mereka, I Was King, spesial buat kamu di malam ini. So enjoy the song.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: malam-malam.
1: Alright, nomor 2 tentunya kali ini masih banget dijaga malam. Yang pasti karena berhubung malam minggu ya, kamu tuh tim-tim yang suka malam minggu tuh jalan-jalan, the real jalan-jalan gitu ya. Kayak misalnya yang pelunaus jalan-jalan muter-muter, atau tim yang motoran keliling kota ya. Nah, boleh kasih tahu dong, kasih tahu merapat ya. Berhubung aku juga sekarang udah live di TikTok ya, di Atradi Padua PWT, jadi kamu boleh merapat juga, tulis di komentar ya. Sebelum itu aku bakal ini apa namanya bacain dulu yang gabung di WhatsAppnya Perdua ya. Yang pastinya udah gabung di sini. Halo, selamat malam. Kali ini ada dari Lara Purnamasari. Hai Kak Lara. Wah, ini tim-tim yang aku sebenarnya motoran keliling kota ya. Jadi seru, apalagi malam minggunya terang nih. Iya lagi. By the way, tahun pro 2 tadi pas aku berangkat ya, aku berangkat abis isa ya. Jadi kayak jalannya rame banget di Purwokerto karena emang lagi terang sore. Jadi orang-orang berpikiran kayaknya ini waktu yang pas buat keluar. Ya akhirnya keluar semuanya sih. Okay, thank you. Terus juga mau menyapa yang gabung di live TikToknya Perdua yang udah ramai juga ya. Yeah. Oh, kali ini aku mau sama-sama dulu. Hai, ada Z. Hai Z, ada Mbak Dian juga. Nih, kalau Mbak Dian, aku malamnya di rumah aja ya. Malam ini di tempatku sepi soalnya. Oh, apakah mereka pada ke kota, Mbak? Tapi malah jadi syahdu ya. Jadi quality time di rumah gitu ya. Mantep Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Ada juga Prasetya 8 ya. Hai, katanya baru masuk live-nya nih. Oh, jangan lupa follow, nanti kamu bakal sering lihat aku live ya. By the way, ini Prasetya dari Pontianak ya. Ternyata di Pontianak lagi hujan, jadi ya udah jigrong nang kamar baik ya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kayaknya hujannya ke Pontianak nih, soalnya Purwokerto terang ya.

juga karena sebenarnya langitnya cukup mendung ya tahun perdua, jadi ya harus prepare banget sih kalau misalnya mau keluar ya. Mau nyapa juga, hai, ada dari Bagus Rilo Pambudi ya, salam dari Desa Karang Cegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Asik, thank you udah merapa di sini ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi, jadi terus merapa di sini. Aku juga bakal baca-baca lagi yang di TikTok juga. Iya dong, tapi nanti dulu kita ke lagu dulu. Ada Ardhito Pramono dengan Bitter Love, so enjoy the song.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita

atau pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, dibalik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam tanpa berdua. Iya dong, ngapain galau ya kali. Galau tuh nguras energi ya. Sebenarnya galau boleh, tapi dikit aja. Jangan kebablasan ya. Biar gak galau, biar makin seru. Gabungnya bareng sama Galsa di sini. Dan aku bakal update dulu dengan hal yang seru. Info dulu ya. Karena kan tadi aku udah sapa-sapa. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi kok pastinya. Kita ke salah satu grup idol. Ada Baby Monster. Yang kabarnya bakal konser lagi di Jakarta. Yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget ya Baby Monster untuk menyapa para penggemar di sini. Jadi mereka tuh bakal ngadain tour dunia kan, tour dunia kedua mereka nanti bakal berlangsung di Indonesia juga ya di 17 Oktober. 17 Oktober tahun ini banget nanti bakal konser di Indonesia Arena ya tahun kedua. Asik. Jadi udah di dirilis ya untuk poster resminya, untuk jadwalnya. Wah, ini apalagi mereka baru aja ngerilis mini album Chom ya, yang pastinya ini bakal dibawain juga ya. Wih, pasti seru banget di tahun kedua. Ya tunggu ya. Untuk price list sendiri juga udah di-share sebenarnya. Ada beberapa kategori ya kan. Pokoknya range-nya dari 1,1 sampai 3,5 ya. Jadi buat kamu yang pengen ketemu Baby Monster atau para fansnya tuh Monsties ya, ini bisa siap-siap ya. Karena untuk regisnya itu udah dibuka dari kemarin tanggal 15 sampai 18. Itu yang kalian para member fans club gitu ya. Untuk presale nanti 4 Juni atau tahun kedua. Jadi segera aja dipersiapkan ya buat ketemu sama Baby Monster. Nanti bakal aku update lagi buat kamu ya. Ya pasti nanti aku bakal sapa-sapa dong. Jadi buat kamu komen-komen aja, kita ngobrol seru aja ya, biar malam minggu kamu gak boring, gak gitu-gitu aja. Bareng sama Elsa pastinya sampai jam 11. Kita ke lagunya Tulus dulu, spesial buat kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 aku mau sapa-sapa lagi. Kali ini yang gabung di WhatsApp dulu ya, 081-307-312-222. Halo. Ada dari Mbak Nuriyah yang udah ikutan gabung juga ya. Wah, ini seru banget kayaknya ya. Tim-tim motoran ya, sama suami sama anak-anak, walaupun cuma isi bensin. Nah, tapi itu udah jadi kebahagiaan tersendiri ya. Karena seru juga, apalagi kalau keluar bareng-bareng sama keluarga, ya gak sih? Thank you Mbak Nuria. Semangat juga buat segala aktivitasnya besok ya. Thank you udah semangatin aku di sini. Terima kasih. Terus juga aku mau menyapa juga yang gabung di live TikTok ya. Halo, thank you yang masih stay di sini, ada kerupuk balap yang habis jalan-jalan ya. Ini dengan kecepatan 20 km per jam. Jadi akhirnya dengan mampir makan bakso ya. Walaupun gak minum karena katanya udah dekat rumah ya. Jadi minumnya di rumah aja. Boleh ya. Thank you. Terus juga Prasetya masih di sini. Terima kasih banyak. Ada Mbak Dian, Nandita juga ya. Oke. Dan juga ada ini Mbak Widya juga. Terima kasih udah merapat di sini ya. Yang pastinya buat kamu tempat 2, aku masih bakal temenin kamu ya disampai enggak tuh. Sampai jam 11 aja pastinya. Jadi akan ada banyak keseruan. Jadi terus aja merapat di sini di Jaga Malam.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: malam-malam.
1: Yang pasti malam-malam tuh seru ya tahun pernah juga, karena malam minggunya terang sore, terus cocok banget buat quality time ataupun me time kamu ya tahun pernah juga. Jadi aku bakal sapa-sapa yang gabung merapat dulu. Hai, thank you banget yang udah join di sini, ada Caca ya. Please Caca, kamu dijaga ya. Terus juga ada Mbak Aul. Halo Mbak Aul dari Bukat Ejo, udah merapat juga ya. Tadi Mbak Dian juga masih, tapi kayaknya izin off dulu ya. Ada Alif One juga, ada Peter, thank you. Nandita juga masih di sini. Yang pastinya buat teman-teman yang malam minggunya lagi ada agenda ya, tetap hati-hati di jalan, karena kayaknya jalan masih cukup ramai ya, karena emang orang-orang mungkin berpikiran buat keluar rumah juga ya, karena mumpung terang gitu ya. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu di jaga malam sampai nanti beres di jam 11 ya. Jadi terus aja merapat ya. Kita ke lagu dulu, ada salah satunya Ed Sheeran, Photograph Special buat kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: malam-malam.
1: Dan pastinya tahun baru 2, suasana malam semakin malam, biasanya tuh bikin kita tuh semakin banyak merenungi kehidupan gak sih? Dan malam itu jadi waktu yang pas buat kita evaluasi apa sih yang kita udah lakuin, apa sih yang akan kita lakukan besok, kayak bikin to-do list, bikin rencana gitu ya. Dan malam ini masih bareng sama aku Elsa di sini, gak kerasa sih udah jam 10 aja. Aku bakal tetap temenin kamu sampai jam 11 nanti. Tentunya masih ada banyak hal seru bakal aku share juga ya. Thank you banget yang masih merapat juga di sini, yang masih join dari Dapur Ise, Mbak Aul, terima kasih. Yang ternyata mau pamit duluan ya, biar gak sedih ditinggalin. Waduh. Oke, ada Ian juga, thank you Tommy, Nandita juga masih di sini ya. Yang pastinya kita sambil dengerin lagu dulu. Ada satu lagu dari The Massive ya, spesial buat kamu. Jadi song.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Radio FM Purwakarta.

Ada satu lagu dari Feby Putri Usik yang baru aja udah dengerin, dan lagu itu maknanya dalam banget loh tahun perdua. Jadi tentang perjuangan seorang yang merasa terluka, terusik, tertekan karena omongan orang lain ataupun dari sekitar lingkungannya ya. Dan lagu ini juga nyampein pesan tentang pentingnya kesetaraan dan harapan agar manusia itu bisa saling menghargai, gak menyakiti. Karena setiap orang tuh punya jalan hidup yang berbeda, yang tentunya mereka pilih sendiri. Jadi kita gak punya hak untuk ngejudge siapapun ya tahun perdua. Dan juga buat kamu tahun perdua yang mungkin lagi merasa gak enak ya, karena gak dihargai, merasa diremehkan, mereka gak tahu apa yang kamu lewati. Jadi jangan jadikan omongan mereka itu sebagai tumbuhan, sebagai pikiran yang membuat kamu semakin capek ya dengan lingkungan. Karena mereka gak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kamu korbankan ya tahun perdua. Jadi please jangan terlalu memasukkan ke dalam hati kamu omongan-omongan dari orang yang gak bertanggung jawab. Dan mungkin mereka juga, sebenarnya mungkin mereka memang gak ada empati ya. Jadi buat kamu tahun perdua tetaplah semangat. It's okay kalau misalnya kamu sedih, tapi jangan berlarut-larut ya.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Aku ada updatean dulu buat kamu ya, Ton Berdua. Kali ini ada Scarlett Johansson ya, yang dikabarkan resmi gabung ke The Batman Part 2. Wah, ini pasti jadi kabar yang seru banget ya. Karena Scarlett ini udah dipastikan bakal masuk ke jajaran cast untuk sequel dari Batman ini. Dan ini tuh diketahui dari postingan sang sutradara ya, Matt Reeves, yang udah ngumumin tentang keterlibatan Johnson ini ya. Jadi selain itu juga ada Sebastian Stan yang dipastikan bakal gabung juga ya, karena sebelumnya juga sempat dikabarkan lagi dalam pembicaraan ya untuk memerankan Harvey Dent gitu kan. Kita akan lihat bakal seperti apa, karena sequel dari Batman ini pasti udah ditunggu-tunggu banget ya, tahun berdua. Nah, jadi sekarang tuh lagi proses syutingnya ya, berlangsung di Inggris. Dan pastinya bakal ada plot-plot yang masih dirahasiakan. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya. Kabarnya sih The Batman Part 2 ini bakal tayang nanti di Oktober 2027 atau di tahun depan ya. Kita tunggu aja.

0: guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: malam-malam.
1: Tentunya kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung ya, yang ngasih tahu tim-tim yang kalau malam minggu tuh sukanya jalan-jalan atau motoran gitu ya. Ada Anissa di Purbalingga, terima kasih. Ini suka banget jalan-jalan. Wah, karena jalan apalagi sama orang yang disayang tuh senengnya double-double ya. Okay. Thank you Anissa di Purbalingga udah kita join ya. Terus juga, hai, ada Gita yang udah merapat di sini. Kalau aku tim yang suka motoran ya, suka keliling kota. Jadi motorannya pelan-pelan, apalagi bareng sama doi. Wah, seru banget nih. Oke, terima kasih juga ada dari Yaya udah merapat di sini. Nih, suka juga motoran sama teman-teman rame-rame keliling kota. Wah. Seru ya, seru. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah. Wah, apalagi bisa lihat bintang. Buh, cocok banget ya, syahdu ya. Yang pasti terima kasih banyak buat yang udah gabung di sini ya. Apapun pilihan kamu, malam minggu, jalan-jalan, atau motoran keliling, atau di rumah aja, it's okay, gak apa-apa banget. Karena semua pilihan itu gak ada yang salah ya, tahun berdua. Kalaupun kamu milih untuk di rumah aja, untuk santai, untuk istirahat, itu juga bagus buat diri kamu. Jadi nikmatilah.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Kala Malam.
1: Jam 11 itu nomor 2, kurangnya beberapa menit aja. So, aku harus segera pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah merapat di sini di Jaga Malam edisi malam minggu bareng sama Elsa ya. Tapi gak usah khawatir, besok pagi aku balik lagi temenin kamu di Sepada pastinya. Dan abis ini kita juga bakal dengerin lagu-lagu di Just Music ya. Dan tetap semangat buat kamu yang besok mau ikutan half marathon. Wah, pasti udah excited banget ya. Ditunggu keseruannya dan yang pasti tetap jaga kesehatan selalu. Sekarang malam ini aku akan pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you and bye-bye.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayap.

0: kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya. Radio FM.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
1: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi 99 MHz, serta segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Ini langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsin, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Purbalingga diingatkan jaga kesabaran dan empati terkait logistik koper. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Haji asal Purbalingga memasuki fase krusial setibanya di Arab Saudi, yakni salah satu tantangan yang dihadapi jemaah setibanya di penginapan adalah kondisi koper yang menumpuk atau krodit. Mengingat ribuan tas harus didistribusikan dalam waktu bersamaan, situasi berantakan tidak terhindarkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, memberikan pesan agar seluruh jemaah mengedepankan kesabaran dan rasa empati terutama saat menghadapi kendala logistik di hotel. Pihaknya menekankan bahwa sikap tidak sabar hanya akan menyulitkan petugas dan memicu gesekan antar jemaah. Sebaliknya, pemahaman bahwa petugas sedang bekerja keras melayani ribuan orang akan menjaga situasi tetap kondusif. Ani juga mendorong jemaah untuk memiliki inisiatif membantu sesama, khususnya bagi jemaah lanjut usia lansia. Ia menuturkan budaya saling bantu dalam mengurus barang bawaan dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri. Adapun jadwal kedatangan jemaah haji asal Purbalingga di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, diantaranya kloter 68 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 00.15 waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 69 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 14.35 menit waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 72 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi 16 Mei pukul 9.45 menit waktu Arab Saudi, kloter 73 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 19.45 menit waktu Arab Saudi pada 16 Mei, serta kloter 75 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 12.25 menit waktu Arab Saudi pada 17 Mei.
2: Kredit, karena kan turun bareng-bareng nih, nggak cuma kloter kita aja kan, kloter dari manapun di lobi hotel itu, gimana nggak kredit nyarinya? Umalnya, buat kopernya kan berlantai-lantai, ada nyasar ke lantai 10, itu ya kejelian kita aja, jangan bosan mencari jamaah ketika sedang baru datang nyari koper ya. Untuk bersabar ketika belum ketemu, pasti ada di hotel itu di lantai manapun gitu, tinggal dicari saja. Saya sudah bekali kemarin ke jamaah-jamaah, jika melihat koper SOC apapun dan siapapun yang melihat di foto, kirimkan di grup.
1: Ani berharap dengan adanya kesadaran diri untuk tertib menjaga barang bawaan dan saling membantu, suasana ibadah haji tahun ini diharapkan dapat berjalan aman, lancar dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Purbalingga.

99.9 Pradua Farm Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Pagi. Yang pastinya suasana minggu pagi. Aduh, minggu-minggu yang dinanti ya. Apalagi buat teman-teman yang hari ini tuh ikut half marathon ya. Di Purwokerto half marathon yang pastinya emang udah sangat dinanti-nanti ya. Terpantau kalau di Jalan Jens itu udah ada beberapa pelari yang melintas ya. Wow, gercep ya bun. Tapi yang pasti pagi ini di pada weekend ada aku Elsa yang bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 10 ya. Pasti akan ada banyak hal seru. Dan aku pengen tahu deh, ada gak sih kayak hal wajib banget yang kamu lakuin kalau hari Minggu, khusus Minggu ya. Boleh sharing aja bareng sama aku Elsa di sini. Bisa misalnya kayak, aduh kalau Minggu mah wajib banget bersih-bersih, beberes, nyuci ya. Atau wajib quality time, atau wajib apa nih, biasanya kan orang masih masing-masing ya tahun peradua. Boleh langsung aja kasih tahu di 081-327-31-2222 atau juga di Instagram atau dari peradua PWT. Nanti aku bakal live TikTok ya, tapi nanti dulu ya, sabar ya. Bakal diupdate juga nanti info cuaca, info lintas di Purwokerto dan sekitarnya. Jadi bakal seru abis ya. Ditemani juga sama lagu-lagu asik. Salah satunya bakal aku uterin dulu lagu hype-nya dari Taylor Swift, The Fate of Avalia. So check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tanpa dua terpantau, nah makin ramai para pelari yang lewat di Jalan Jenderal Sudirman, lebih tepatnya di depan RRI Purwokerto. Wah, semangat ya buat teman-teman. Semoga finish dengan strong ya. Ini mereka keren banget sih, karena startnya kan udah dari tadi pagi ya, tahun pro 2. Dan pastinya buat kamu yang ikuti keseruannya ya, dan aku juga cukup happy ngelihatnya ya. Oke, jadi emang kalau dilihat ya randonnya ini kan tadi open venue-nya dari jam 3:30 ya, dan play atau flag off-nya itu di jam 5. Jadi sekarang teman-teman udah mulai ada yang bisa lewatin sini ya, Jalan Jenderal Sudirman ya. Karena flag off untuk tiap kategori tuh beda-beda. Jam 5 tuh yang kategori half marathon atau 21 km ya. Terus juga jam 5:45 itu kategori 5K. Oh, 5:30 tuh 10K ya kan. Dan jam 6 tadi baru flag off untuk kategori fun run yang 3 km. Nggak cuma itu, karena peserta finishnya itu di... Setelahin finish ya, itu juga bakal ada Zumba party, ada edukasi juga, ada perform music. Pokoknya bakal seru banget ya, termasuk ada awarding para pemenang nanti di sekitar jam 9. Pengumuman hadiah-hadiahnya, ada perform music juga pastinya sampai jam 9 sampai jam 10-an ya. Woi, seru banget nih. Terpantau teman-teman lagi pada semangat-semangatnya di luar sana ya. Wah, aku dukung dari sini ya. Semoga semuanya lancar ya. Dan yang pasti aku bakal balik lagi, jadi terus aja berapa di sini masih bareng sama Elsa pastinya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

hal wajib yang harus dilakuin kalau hari Minggu. Ternyata macam-macam ya. Kalau aku dulu nih, I'll go first ya. Aku tiap minggu itu emang wajib banget buat beberes ya. Karena kan weekday gak sempat, jadi akhirnya kalau libur, saatnya untuk beres-beres kamar, alias deep cleaning juga ya. Jemur kasur, pokoknya semuanya diberesin ya. Karena kan bung libur tahun berdua ya. Terus juga aku mau sama-sama yang gabung berapa ada di Instagram dulu. Halo, ada Ang Yan Lin ya. Ini juga nih, bersihin rumah. Wah, ini karena weekend tuh ataupun gak libur atau minggu tuh emang waktu yang pas buat beres-beres, bersih-bersih ya. Terus juga kalau Zania ini ambil laundry ya. Waduh, cuciannya ini ya, bajunya udah habis ya, masuk laundry semua ya. Jadi emang saatnya harus ambil laundry ya. Oke, okay. Terus juga ada Mbak Yeni Lindawati. Ini setrika cucian seminggu. Waduh, waduh, waduh, numpuk bener nih ya. Iya, iya, iya. Tapi emang kalau lagi weekday itu udah capek duluan sama kerjaan mungkin ya, sama aktivitas lain. Jadi yaudah nanti pas libur aja ya kan. Setuju, setuju, setuju. Yang penting mah semuanya beres ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi. Jadi buat kamu terus rapat di sini ya. Masih banget di Spada Weekend.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan. Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Oke, teman-teman berdua, sekarang saya aku akan update dulu ya untuk info perakhiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026 pastinya. Kita mulai dari wilayah Banyumas. Jadi untuk hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhunya 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Cilacap, prediksi berawan teman perdua dengan suhunya 24 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan Purbalingga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar di 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Banjarnegara juga diprediksi hujan ringan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 2, sekarang Seti kita cari tahu ya kira-kira seperti apa nih situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya di hari Minggu pagi ini ya. Tentunya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, kita akan dengarkan langsung dari operator ATCS yang sudah terhubung pagi ini, ada Kak Gilang. Selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira di Minggu pagi ini situasi dan kondisi lintas di Purwokerto seperti apa nih Kak? Silahkan.
1: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami dari CCTV ATCS dan Perhubungan Kabupaten Banyumas mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto. Yang pertama, seperti biasa kami infokan cuaca dulu ini. Untuk cuaca pada pagi hari ini yang jelas tidak hujan ya, meskipun di beberapa persimpangan juga sebetulnya tidak panas, teduh gitu ya. Namun yang jelas ini kalau kami pantau dari dari CCTV bahkan sampai ke Aji Barang ini belum ada yang turun hujan atau tidak hujan. Namun mungkin karena kami pantau cuacanya cukup teduh-teduh seperti ini, bagi yang mau bepergian dan membawa sepeda motor mungkin mantelnya dibawa aja ya, karena untuk jaga-jaga. Kemudian untuk arus lalu lintas seperti yang kami infokan kemarin di simpang alun-alun bahwa pada pagi hari ini, pada Minggu pagi hari ini, Car Free Day itu ditiadakan ya, karena memang ada kegiatan atau ada acara Purwokerto Half Marathon, sehingga untuk di Simalun-alun kegiatan kerjanya hari ini diadakan. Meskipun seperti itu, kami pantau masih cukup banyak ya warga Purwokerto dan sekitarnya yang melakukan olahraga pagi di trotoar di sekitaran alun-alun, baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di ke arah utara di jalan masjidnya. Ini cukup banyak ya yang mungkin sekedar jalan-jalan atau lari-lari kecil di sekitaran alun-alun. Dan untuk kendaraan di simpang alun-alun pada pagi hari ini kami pantau juga masih sangat sepi, dan untuk arus lalu lintasnya masih sangat-sangat lancar pada pagi hari ini. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga masih cukup lengang ya, kendaraan tidak terlalu banyak di ketiga kaki simpang, dan juga untuk arus lalu lintas juga sangat-sangat lancar pada simpang Sawangan di Minggu pagi ini. Kemudian kami pantau juga ini sama juga di simpang 3 Museum BRI juga tidak terlalu ramai untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Masih sangat lancar untuk arus lalu lintas yang ada di simpang Museum BRI pada Minggu pagi hari ini. Kemudian di simpang 4 Jalan Masjid kami pantau juga masih cukup sepi di keempat kaki simpangnya ya, di Jalan Masjid, di Jalan Ahmad Yani maupun di Jalan Gatot Subroto, ini masih cukup sepi, bahkan sangat lancar untuk arus lalu lintas dan